ditarik, didorong, ditarik, didorong, pedang enggak mempan. Enggak mempan. Pada waktu itu malaikat yang selalu mendampingi Nabi Ibrahim ku membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini malaikat yang dampingi ikut menangis. Nabi Ibrahim mencucurkan air mata. Nabi Ismail mencucurkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat sambung Nabi Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim nyambung, Allahu akbar walillahil hamd. Oh Bapak, ditarik didorong, ditarik didorong, mboten mempan. Dan begitu ada panggilan dari Allah, Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, wa fadainahu bidzibhin amin. Ya. Nabi Ibrahim dapat panggilan Allah, kamu sudah melaksanakan tugasku nyembelih anakmu. Ini saya ganti dengan dzibhin adzim, yaitu wedus. Begitu ditarik muncrat surat, wah mati tenanan. Bareng didelok ternyata sing dibeleh ku kambing. Wedus kibas, Nabi Ismail ini duduk di sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau tambahi seketik keterangan, Yaumu Arafah. Nama itu disebut Yaumu Arafah. Ini sejarah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Wau sampun kula jelasno, Arafah annaha minallah. Nabi Ibrahim ngerti bahwa impian itu dari Allah. Tapi kalau tanah Arafah ini sejarah adalah berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, boten berkaitan kali Nabi Ibrahim. Di ono yaume Arafah, ono tanah Arafah. Bahwa sampun kalau jelasno, Nabi Adam jatuh di Sri Lanka. Di sana ada gunung namanya Gunung Adampek ning Kolombo. Jadi tempat oleh Nabi Adam itu sering hampa udara. Biyen jamaah haji ku liwati liwat dure gunung niku. Tahun berapa niku pernah jatuh kapal terbang, sehingga banyak korban, sing paling kadah niku dari Blitar. Tahun berikutnya tahun 81 kula sik liwat ngriku. Niku hampir jatuh. Di pada waktu niku nyet kabeh padha nangis. Para mugari nerangkan bapak-bapak, alhamdulillah kita selamat. Kapal terbang kita sudah jatuh 10 km. Ya. Tapi enggak sampai ke bumi. Ini ku tahun 81. Pesak terusnya mboten dilewati kapal terbang Kolombo. Enten gunung jenenge Gunung Adampek.
Niki pun ceploke Nabi Adam ku sering hampa udara. Lha Bapak, Nabi Adam ku tiap tahun jalan kaki datang Mekah. Mubengi Ka'bah. Ka'bah. Ki tiap tahun. Ibu Hawa tiap tahun niku datang tanah Arafah. Waktu itu belum ada namanya tanah Arafah. Sebetulnya antara Mekah dan Arafah itu hanya kurang lebih 25 km, tapi 200 tahun enggak ketemu. Dek Nabi Adam mimpi Hawa, Ibu Hawa niku pisah 200 tahun. Lho saiki dibayano ya apa kangene. Ambek bojo pisah 200 tahun. Pada detik-detik pertemuan Nabi Adam dengan Hawa, niku Nabi Adam ku tawaf. Badane tawaf, jalan kaki terus ngawur wetan, ngawur wetan. Kira-kira 6 km Nabi Adam mencium aroma. Mencium aroma. Nabi Adam ngeling-ngeling. Aku tahu mambu ini kita pernah, tapi aku lupa ini aroma apa. Saat teman wis pernah mencium aroma, tapi lupa ini aroma apa. Deleng-eleng kemutan, ikira ambune bojoku hal. Ambune bojoku ra eleng, apa mana galak. Akhirnya kalau Hawa ini masih ada aromanya, berarti Hawa masih hidup. Kalau Hawa masih hidup, ada harapan bisa bertemu. Harapan dalam bahasa Arabe muna. Dalam bahasa Arabe muna. Makanya tanah itu disebut tanah muna. Kita menyebut Mina. Kalau tentang balam jumroh ula wusto akobah, iki riwayati Nabi Ibrahim ketika mau ke Sibi Sabir, iku diganggu setan, diganggu Hawa, diganggu Ismail, diganggu ojo gelem dibeleh atau disawati. Nah, itu ceritanya Nabi Ibrahim. Nene iki muna iki riwayatnya Nabi Adam. Ada aromaku dibawa angin, angin serbet. Kalau bapak nanti biasa gondo digowo angin. Ya. Kalau penyanyi menyanyi, oh angin sampaikanlah salamku ini lewat gondolnya. Diturut sampai Nabi Adam, diturut sangkanya 7 km sampailah ke sebuah tanah. Ponate melaku 7 km tahun 2004, jalan kaki, tidak ada kendaraan. Dengeriku ambune tambah mbah berat, ambune tambah nemen. Kalau bapak mambuku nek tambah nemen berarti tambah parek. Aroma gondoku nek tambah nemen tambah babrat iku tambah parek. Nah, parek bahasa Arabe zulfa. Bahasa Arabe zulfa. Tambah parek bahasa Arabe muzdalifa. Terus tanah niku disebut tanah Muzdalifah. Artinya tambah parek. Terus diturut
angin, arah, aroma. Aromane ambune Ibu Hawa. Sampailah ke sebuah tanah sejauh pandangan mata sengeten namung gunung-gunung, batu, pasir, kerikil, tidak ada tetumbuhan sama sekali. Sejauh pandangan mata. Terus Nabi Adam tolah-toleh kono mambu, mambune tambah nemen. Ternyata di atas gunung ada sosok, ada sesosok manusia, perempuan. Diperhatikan, ternyata Hawa. Ini setelah pisah 200 tahun. Satu kaul, kaul yang lain 100 tahun. Diperhatikan Hawa. Arafa Adamu annaha Hawa. Arafa Adamu annaha Hawa. Nabi Adam ngerti, weruh bahwa dia adalah Hawa. Makanya tempat itu disebut Tanah Arafah. Arafah annaha Hawa. Manggil Hawa. Hawa mendengar, memandang ke bawah, ada laki-laki yang gagah perkasa. Ternyata ada. Panggil ada Hawa. Adam, Hawa. Nabi Adam mendaki gunung. Di sana lah Nabi Adam, Ibu Hawa sambil berdiri berangkulan, melepaskan kerinduannya, mencurahkan kasih sayangnya. Mencurahkan kasih sayangnya berangkulan sambil berdiri. Di tempat itulah kemudian dibangun tugu. Tugu di atas gunung. Nah, kasih sayang itu bahasa Arabnya rahmah. Makanya gunung itu disebut Gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Jadi nek kapan Yaumu Arafah, hikayah berkaitan dengan Ibrahim. Kalau Tanah Arafah, hikayah berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kaden para bapak tambahan penjelasane wau dina Arafah. Diterangaken kalih Kanjeng Nabi, ditulis kalian Imam Ghazali teng kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqaribu Ila Alamil Uyub. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang puasa hari Arafah diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayub, sabar menerima ujiannya seperti itu. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, sabda kanya Nabi, diberi pahala seperti pahalanya Nabi Isa alaihissalam. Di samping itu, puasa Arafah itu menghapus dosa 200 tahun, 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko di Jalan Brigjen Kretarto 1011 Sambong Duku, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya orang terlantar dalam keadaan sakit yang butuh evakuasi ambulan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi.
3: Mitra, Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget, masyarakat bisa

Langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Dari Ervina dengan Beta Kawan Setia sudah muncul untuk Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di tepat menuju titik 9 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM. Senina Ahmad akan mengajak Anda untuk menyimak siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Jombang yang hadir sesaat lagi di 141 Radio Suara Jombang FM, termasuk juga di channel YouTube at Radio Suara Jombang. Oleh karena itu mitra, jangan kemana-mana, tetap di Suara Jombang.

kau punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah kawan semua, sedikit pun jadi. Kalau punya hati, jangan tutup sendiri. Betapun kawan setia, dikala

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat

kita semakin jarang bergerak. Padahal kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Anda masih terus bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jamaah FM. Dan komposisi bagus dari Farid Harja berjudul 123 ini segera untuk mengajak kita masuk di sesi radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang hari ini di radio podcast AP Takon. AP Takon itu adalah singkatan dari Agen Perubahan Takon begitu ya. Agen Perubahan Takon, Agen Perubahan Tanya, dan mengajak Anda semuanya khususnya para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang bisa jadi selama ini itu mengganjal di pikiran Anda, pengen tanya tapi tanya ke siapa gitu. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang seringkali menjadi perbincangan para ASN, yaitu ASN itu sebenarnya juga manusia gitu. Manusia, iya, emang kenapa? Soalnya selama ini bisa jadi ada banyak hal tekanan-tekanan atau pressure-pressure dalam pekerjaan yang di luar batas kewajaran dalam tanda kutip. Nah, ini menjadi isu perbincangan kita di radio podcast AP Takon kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang. Sesaat lagi nanti juga akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube @radiosuarajombang. Jadi Anda silakan bisa meluncur ke channel YouTube @radiosuarajombang untuk menyimak obrolan kita secara lebih mendalam di channel tersebut. Nah, yang sekarang ini lagi beraktivitas juga masih bisa tetap menyimak siaran kami melalui radio online maupun juga melalui radio terestrial ya di 104.1. Jadi akses untuk menyimak siaran kami cukup beragam. Manfaatkan seoptimal mungkin untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk Anda. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast AP Takon, persembahan antara Radio Suara Jombang FM dengan Agen Perubahan Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang di episode 3 kali ini. Alhamdulillah sudah masuk di episode 3, kawan-kawan. Agen Perubahan menyajikan obrolan-obrolan bermanfaat khususnya bagi ASN di Kabupaten Jombang. Halo, selamat pagi juga untuk para ASN sambil bekerja, sambil kita menyimak perbincangan kami dengan Agen Perubahan dan juga psikolog kondang Kabupaten Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk respons baiknya bagi kawan-kawan, para ASN, juga semuanya warga masyarakat Kabupaten Jombang yang sudah memanfaatkan link mengumpulkan pertanyaan. Tadi juga sudah banyak yang masuk di list pertanyaan yang kami himpun. Insya Allah nanti akan kita sampaikan, kita tanyakan. Mumpung kali ini Mbak Yanti siap untuk menampung dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang menarik adalah hari ini kita ngobrol tentang peduli terhadap diri ASN sendiri. Mungkin selama ini kita sebagai ASN tidak begitu peduli dengan diri kita. Yang penting pokoknya kerja gitu kan. Padahal sebenarnya kata psikolog-psikolog itu bahwa kita harus memperhatikan diri kita. Jangan sampai kita menjadi people pleaser gitu, yang bisa menyenangkan orang lain, selalu menyenangkan orang lain, tapi diri kita sendiri terbakar gitu kan. Nah, dalam lingkup dalam bingkai tema ASN juga manusia, tetap waras, tetap melayani, kita akan segera perbincangan hal tersebut. Sudah hadir bersama dengan saya Agen Perubahan 2 Pak apa Mas ya?
1: Mas aja boleh sebenarnya. Bu Nida.
0: Mas Davandika Reza, Agen Perubahan 2, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Ninda.
0: Oke, okay, Mas Dava ini berarti AP siap. Dari mana Mas?
1: Saya AP dari Baperida.
0: Baperida?
1: Iya, baik. Kantor sebelah sini Bu.
0: Dekat. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk teman-teman dari Baperida ya, yang sekarang ini juga sedang memantau siaran kami. Sudah hadir juga bersama dengan kami psikolog kondang dari RSUD Jombang, Mbak CH Widayanti, SPSI, MSI, MPSI. Terima kasih Mbak Yanti sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi juga Mbak Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mbak Ninda di awal sudah memanggil saya Mbak ya, kayaknya Mas Dava akan protes. Saya dipanggil Mbak, kok Mas Dava dipanggil Pak?
1: Wah, gitu itu
0: ya. Sek, Mas, agak dijauhkan dikit mic-nya Mas. Nah, cakep. Cakep, biar tidak terlalu ini ya, dekat. Oke, Mbak Yanti, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya antusias banget kalau ketemu dengan Mbak Yanti karena ada banyak hal yang pengen kita tanyakan.
2: Edisi curhat nih, Mbak.
0: Boleh dikatakan hari ini emang mau curcol kok.
1: Sekalian.
0: Iya, sekalian gitu. Nah, tapi terima kasih. Saya ke Mas Dava dulu. Mas Dava, apa yang melatar belakangi Mas Dava dan teman-teman AP Takon Agen Perubahan Angkatan 2 Pemkab Jombang ini mengambil tema yang menarik. Tapi sebenarnya agak beresiko juga gitu kalau dilihat dari orang awam, orang luar begitu.
1: Baik. Apa? Jadi ini pertama, terima kasih banyak Bu Linda dan Bu Yanti sudah istilahnya apa ya, memberikan kami kesempatan buat mengadakan podcast. Jadi sebelum melangkah lebih jauh latar belakangnya, kami Agen Perubahan 2 Angkatan 2 ya Bu ya. Ini sebenarnya punya dua program kerja. Yang pertama adalah ASN mengajar. Jadi kita mengajar ke sekolah-sekolah, ke SDSC untuk mengajar anti korupsi atau nilai integritas. Yang kedua adalah tentang podcast ini, AP Takon ini. Yang dimana sebelumnya Bu Yanti, kita ini udah edisi keempat sebenarnya. Mungkin Bu Yanti udah empat kali sebenarnya, hari ini yang keempat gitu kan. Ini podcast kita yang keempat. Iya, yang keempat. Iya Bu, yang keempat. Teman-teman kemarin udah tiga kali. Jadi mungkin karena saking serunya, jadi Bu Yanti gini Bu Ninda. Nah, apa sih yang melatar belakangnya kita memilih ini, apa namanya, tema ini? Sebenarnya memang benar kata Bu Ninda, ini kan seru tapi agak beresiko. Jadi seperti kita ketahui Bu Ninda, ASN sekarang itu apalagi generasi muda, itu kita pengennya itu kayak serba cepat. Terus kita juga ingin melakukan banyak perubahan.
0: Yes.
1: Tapi dari situ itu hanya terbentuk kayak banyak ekspektasi yang jatuhnya ke kita gitu. Padahal kita sebenarnya tuh ngerasa jangan terlalu banyak diekspektasikan. Tetap jalan seperti biasa aja gitu. Tapi karena, oh ASN gue ini pasti bisa nih langsung cepat semuanya bisa dirubah. Yang membuat kita akhirnya kayak seakan-akan, aduh kok kayak gini ya gitu.
0: Siapa yang memasang ekspektasi tinggi?
1: yang masih pimpinan tinggi adalah pimpinan-pimpinan kita gitu.
0: Oh.
1: Jadi bahkan ini adalah kasus saya sendiri ya Bu ya. Jadi ketika saya pertama kali masuk ke kantor itu udah langsung dibilangin, kan di sini akan bawa perubahan besar buat Kabupaten Jombang yang dimana kalian bakal jadi pemimpin di masa depan juga. Kalau kami merasa oke, bisa kita terima gitu. Cuman ya kita juga harus berjalan beriringan, tenang gitu. Bukan langsung kayak set gitu, enggak gitu.
0: Bukannya memang itu ekspektasi yang sangat wajar.
1: Benar Ibu, ekspektasi sangat wajar. Tapi dengan ekspektasi tersebut, terkadang akhirnya begini Bu, banyak pekerja yang mungkin seharusnya bukan arahnya, ranahnya kita, itu malah jatuhnya kita yang mengerjakan. Begitu Bu. Kebanyakan seperti itu. Dan akhirnya lanjut ke sesi selanjutnya itu, ketika kita mungkin harusnya nih kerjaan kita dari jam 8, setengah 8 sampai jam setengah 4 ya Bu ya. Karena bukan pekerjaan kita tuh, ini kita sampai lembur-lembur gitu Bu. Bahkan kita yang mungkin seharusnya, oh pekerjaan kita sudah selesai, akhirnya kita banyak pekerjaan lain yang mungkin gak dikerjakan oleh teman kita gitu, kurang lebih. Akhirnya juga itu menunjukkan mungkin kalau bahas sekarang burn out mungkin ya Bu Yanti ya. Jadi kayak kita capek mental, kurang lebih seperti itu Bu. Yang dimana kan akhirnya mungkin sekarang banyak yang merasakan, aduh aku perasaan gak ngapa-ngapain tapi kok ngerasa capek ya gitu Bu. Aku kok apa namanya, padahal udah tidur tepat waktu, udah makan teratur, tapi kok masih ngerasa capek secara mental. Jadi mungkin itulah mengapa kita ingin mempertanyakan atau membahas ini kayak bagaimana sih cara-cara atau apakah ada sesuatu yang mungkin kita harus tahu agar kita bisa apa ya, kayak seakan-akan lepas dari hal-hal seperti ini, lebih seperti itu sih.
0: Oke, jadi ini juga ada kaitannya dengan standar ekspektasi.
1: Benar.
0: Saya penasaran sebenarnya harusnya standar ekspektasi itu yang seperti apa ya? Yang standar yang benar itu kayak gimana? Kadang orang satu orang dengan orang lain itu merasa bahwa ini apa, standar ini sebenarnya aman. Yang satunya merasa bahwa ini standarnya ketinggian, kegedean gitu. Nah ini sepertinya latar belakangnya seperti itu ya Mas Dava, terima kasih. Tapi kita apa namanya, melihat bahwa kasus-kasus kejiwaan atau kesehatan mental atau kebutuhan kesehatan mental ini memang benar-benar harus diperhatikan dengan latar belakang apapun, dengan latar belakang apapun. Begitu ya, benar. Sehingga hari ini kebetulan juga Mbak Yanti ini siap untuk menyampaikan kira-kira bagaimana hal tersebut terjadi, kemudian hubungannya dengan psikologis itu yang seperti apa. Mbak, sebelum ke situ, yang dicatatkan sama Mas Dava tadi, terlalu tinggi ekspektasinya. Oh ya?
2: Saya mau menjawab ini mulai dari yang mana ini, banyak dari sekali kalau kita pilih ini banyak ya.
0: Ini langsung curi-curi dia.
2: Iya.
0: Langsung.
2: Oke. Okay.
0: Langsung gitu.
2: Langsung ya.
1: Boleh,
2: langsung
1: boleh.
2: Gaspol gitu. Enggak masa gitu. Oke. Yang pertama yang harus kita pahami itu adalah tugas peran ASN. Memang kita melayani publik itu benar.
0: Yes.
2: Ya. Kalau ada sebagian orang, sebenarnya kan saya tidak bilang semuanya, kita nggak bisa bilang semua, ekspektasi pimpinan, ekspektasi kita, apalagi yang sekarang ini adalah Gen Z ya.
1: Benar.
2: Ya, Mas Dava itu kan masih Gen Z ya.
1: Ya
2: Gen Z.
0: Atau saya tambahin lagi, ekspektasi masyarakat.
2: Ya, tambah satu, ekspektasi masyarakat. Yang tadi harapan masyarakat dilayani dengan baik, sementara ASN-nya punya atasan, punya ekspektasi sendiri terhadap nilai dirinya, kemudian juga terhadap aktualisasi diri juga.
0: Yep.
2: Nah, sementara kita sering melupakan, kenapa sih banyak sekali yang mengatakan, tadi sempat disinggung ya, kelelahan,
1: benar,
2: capek, dan sebagainya, di luar ekspektasi, selalu bahasanya di luar ekspektasi ya. Padahal kalau kita berbicara psikologi, kondisi mental seseorang, kita lihat dulu, ketika kita punya ekspektasi itu namanya cita-cita ya.
0: Yep.
2: Cita-cita. Ketika cita-cita kita tidak sejalan dengan kondisi yang sesungguhnya, maka masalah itu terjadi.
1: Oh,
2: nah, ada gap antara id dan ego. Gitu. Itu sebenarnya yang perlu kita sari. Jadi ekspektasinya siapa dulu nih? Yang sering jadi masalah adalah ketika itu tidak sejalan, gitu kan?
1: Benar,
2: kita samakan persepsi dulu, gitu Mbak Nida.
0: Oke. Jadi standar ekspektasi itu harus diluruskan dulu, gitu ya. Harus diluruskan pemahamannya bahwa ternyata yang namanya ekspektasi agar kita tidak terlalu over untuk menyangka bahwa itu over expectation begitu, maka ini ekspektasinya siapa dan bagaimana, kemudian bagaimana seseorang itu atau ASN itu menganggap ekspektasi itu, apakah sesuai dengan apa namanya
2: yang diharapkan, cita-cita dia
0: atau tidak.
2: Nah, itu.
0: Bukannya itu sebenarnya sudah tertuang dalam tupoksi masing-masing, Bu, Mbak Yanti?
2: Iya.
0: Kayak gitu itu.
2: Tetapi ada item terakhir tupoksi.
0: Apa itu?
2: Item terakhir itu pasti selalu berbunyi melaksanakan
0: apa?
2: Tugas yang diberikan oleh atasan.
1: Benar.
2: Itu benar. Pernah melihat enggak tupoksi?
0: Oh, itu.
2: Item terakhir selalu begitu. Jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu akan hilang ketika ada instruksi tugas dari atasan.
0: Oh iya,
2: seperti yang kita bahas di awal tadi. Bagaimana saya bisa hadir di sini? Karena saya ada surat tugas. Kalau sudah ada surat tugas, apapun kita harus
0: menjalankan. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 geser dulu.
2: Geser dulu.
0: Surat tugas itu yang paling sakti.
2: Iya. Dan bagaimana, ini kan ceritanya bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang faktor terjadinya burnout pada ASN, kemudian juga agak sedikit tidak waras pada ASN. Kok enggak enak bosone.
2: Itu jombang banget.
1: Jombang banget ya, tidak waras.
0: Tidak waras gitu ya. Ada kan di kondisi tertentu enggak waras gitu, moro-moro nyanyi-nyanyi dewe.
2: Itu normal enggak gitu ya pertanyaannya?
0: Iya.
2: Normal enggak?
0: Yang tidak sesuai dengan biasanya, enggak sesuai dengan biasanya. Ini ngapain anak ini? Nah, apa namanya? Salah satu faktornya adalah kaitannya dengan standar ekspektasi itu. Nah, kira-kira Mbak Yanti, ada faktor-faktor lain nggak yang itu saling berkaitan untuk membentuk satu kondisi seorang ASN bisa menjadi burnout?
2: Banyak ya. Kalau kita berbicara ASN, itu pasti berbicara terkait tugas di tempat kerja. Sementara ASN itu juga manusia. Kembali, benar. Hello, manusia.
0: Yes.
2: manusia yang punya keinginan, punya tujuan, dan juga ada lingkungan yang membentuk dia. Jadi ketika dia bekerja, dia punya beban tugas yang, apalagi sekarang ya, administratifnya cukup tinggi ya. Di lain tugas utama kita harus melayani masyarakat, kita dituntut untuk pelaporan, capaian kinerja, target kerja, pelaporan, belum lagi dapat tugas dari atasan, harus lembur, curhatnya tadi, harus lembur sampai malam, kita nggak bisa mengelak gitu ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sementara ketika kita setelah selesai bekerja, pulang ke rumah, peran kita akan berbeda. Bukan sebagai karyawan lagi, atau mungkin bukan sebagai atasan atau bawahan. Ketika sampai di rumah, kita yang sudah menikah pasti punya pasangan. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, kemudian belum lagi yang punya anak, peran sebagai orang tua, kemudian belum lagi yang punya orang tua, ya, apalagi yang, mohon maaf, ada saja orang tua yang sakit yang perlu dirawat, itu artinya beban sebagai caregiver, gitu ya. Belum lagi ekspektasi itu tadi. Saya maunya tidak bisa seperti ini. Kalau saya seperti ini terus, kapan saya berkembang? Nah, itu ekspektasi diri sendiri, keinginan untuk maju di luar tugas-tugas utama itu.
0: Oke, jadi itu faktor-faktornya yang kadang-kadang itu tidak terasa kita kita alami. Tapi kita juga apa ya, enggak, kadang juga enggak ngerasa kalau kita sudah burn out. Kita sudah kelelahan mental. Pernah enggak Mas Dava itu merasakan lelah mental, burn out gitu?
1: Kalau merasakan pasti pernah, Bu. Jadi seperti yang kata Bu Yanti tadi ya, Bu ya. Dari banyaknya tugas kayak 1 2 3 4 5, mungkin saya tuh kurang lebih tugasnya adalah waktu itu kan tentang perencanaan sama keuangannya, Bu. Tapi ada satu tugas yang melaksanakan tugas atasan. Saya itu pernah, Bu, mendapatkan tugas kayak, alhamdulillah saya kan bisa edit video dan desain. Saya itu mendapatkan tugas seperti itu. Awalnya saya
0: itu
1: seneng-seneng
0: tugas
1: aja.
0: Tambahan.
1: Tugas tambahan, iya. Awalnya saya seneng-seneng aja menganggap itu adalah suatu hal yang bisa mengembangkan kemampuan saya. Okay. Tapi lama-kelamaan, kok kayaknya saya terus yang disuruh ini. pernah ini, Bu. Malam-malam, saya itu waktu itu lagi di luar, lagi makan, tiba-tiba ditelepon. Mas Dava, tolong bantu ya, ini buatin video buat besok pagi gitu. Karena saya langsung mengerjakan. Pada saat itu saya kayak ngerasa, aduh, udah pagi ngerjain tugas yang asli, malam disuruh ngerjain tugas yang lain, ini benar-benar lelah. Dan kayak seperti yang saya katakan, Bu, saya merasa tidur tepat waktu, olahraga juga. Tapi ketika di kantor kok rasanya masih capek gitu. Itu yang, aduh, kenapa ini gitu Bu. Akhirnya itu yang saya rasakan ketika, oh kayaknya saya lelah mental, saya butuh istirahat yang bukan hanya istirahat fisik tapi juga istirahat secara mental juga. Kurang lebih seperti itu.
0: Akhirnya yang dilakukan Mas Dava?
1: Nah, akhirnya saya melakukan ini Bu, seperti mungkin anak Gen Z sekarang Bu ya, itu healing, kayak jalan-jalan ke gunung, habis itu saya juga apa namanya olahraga itu kan suka basket sama lari, dah itu saya healingnya lewat situ. Dari situ ketika saya udah healing, itu akhirnya ketika saya kerja lagi saya merasa senang lagi, saya merasa bahagia lagi buat mengerjakan hal-hal lainnya. Seperti itu.
0: Oke. Ini pengalamannya Mas Dava.
2: Kita harus meluruskan, Mbak Ninda.
0: Nah, meluruskan gimana? Nah,
2: meluruskan. Tadi kan sepertinya overload kata-kata ya, capek, lelah mental. Lah, itu sesuatu hal yang berbeda maksudnya. Apa yang membedakan antara capek, lelah sesungguhnya dengan burnout itu? Ya, jadi kan nyampur tadi ya. Kalau kita mengatakan saya capek, saya lelah, tapi ketika dibuka dipakai untuk istirahat, kemudian ada jeda waktu, tidur, bangun tidur fresh, segar kembali, terisi tenaga, itu berarti capek. Capek, lelah secara fisik. Tapi ketika sudah istirahat, tidur cukup, bahkan tadi Mas Dava bilang olahraga, ternyata kok rasanya masih seperti ini gitu ya. Kalau ditambahi misalnya secara emosional, perasaan kosong, hampa, seperti robot gitu ya. Bangun pagi, berangkat. Gitu ya. Ini namanya auto ya. Auto, jadi secara enggak sadar kita melakukan pagi, bangun, berangkat. Sampai sana rasanya di kantor kosong, melaksanakan yang dikasihkan tugas itu. Rasanya enggak ada, terus kemudian ada orang tiba-tiba masuk, mudah terkejut gitu. Itu secara emosional nampak. Ya itu. Okay. Terus kemudian misalnya ya, ketika jauh dari pekerjaan, kita tidak melakukan itu, berbeda dengan yang kita lakukan, rasanya sinis, menjauh. Kemudian ada hal-hal negatif yang justru terungkap terus, bukan yang positif tapi yang muncul adalah negatif terus dari diri kita. Gitu ya.
0: Contoh hal-hal negatif yang muncul itu gimana?
2: Misalnya ya, sudah tahu ada pekerjaan harus diselesaikan, cuek aja.
0: Oh,
2: enggak menyelesaikan ya, pekerjaan itu padahal itu jadi tugas kita. Itu contoh ya. Ada juga misalnya ya sudahlah, nanti istilahnya penjaga no. Kita bekerja kan tim. Masuk aku terus, gantian dong. Nah, gitu, cuek seperti itu. Terus kemudian ada lagi mulai tanda-tanda ini, merasa enggak efektif. Kadang ibaratnya kita sehari bisa menyelesaikan pekerjaan itu 10 kuantitasnya gitu. Pada satu waktu kita hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan, tapi itu butuh waktu bisa berhari-hari. Nah, itu yang disebut burnout.
0: Oke.
2: Ya, bisa dibedakan ya. Jadi kalau capek, lelah, istirahat,
1: fresh.
2: Kalau burnout sudah secara emosional kosong, hampa, kemudian menghindari pekerjaan, ada hal-hal negatif yang muncul, kemudian yang dikerjakan jadi nggak efektif. Kadang linglung, lupa. Tadi saya mau ngapain? Saya mengerjakan apa? Sudahlah, gitu.
0: Nah, apakah pada saat seorang ASN itu burnout, dia merasa tidak nyaman dengan apa yang dikerjakan?
2: Tidak ada. Tadi kan secara emosional hampa, kosong.
0: Hampa. Jadi nggak ngerasa nggak nyaman?
2: Enggak, hampa. Sudah hampa.
0: Gak ada rasanya?
2: Ya itu tadi kata-kata, sudahlah. Kalau sudah seperti itu, burn out. Gitu.
0: Okay.
2: Dan yang menjadi pertanyaan biasanya bingung, saya harus ngomong seperti apa ke atasan? Itu ya. Otomatis dengan tupoksi yang di item akhir itu kan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Dengan tumpukan begitu banyak tugas harus menyelesaikan. Bingung nggak? Gimana caranya saya harus ngomong?
1: Akhirnya dipendam sendiri akhirnya Bu. Itu kebanyakan.
0: Terus ditambah lagi, ada kayak stigma di masyarakat itu loh Mbak Yanti. ASN itu kan digaji oleh negara tuh. Digaji oleh negara. Otomatis ya memang harus bekerja dong gitu. Digajinya negara harus bekerja dong. Bekerja. Kan ngabisin duit negara gitu. Satu, kemudian yang kedua ada kayak semacam kayak stigma juga di masyarakat bahwa jadi ASN enak banget, kerjanya santai, gajinya aman, setiap bulan selalu cair gitu kan gajinya.
2: Tidak terkena dampak COVID.
0: Yes.
1: Ya, benar.
0: Yes. Itu juga. Nah, apakah itu juga termasuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya kelelahan mental bagi ASN?
2: Pasti. Itu tadi pembahasan kita awal, ekspektasi masyarakat.
0: Itu masuk ekspektasi masyarakat.
2: Terus kita masukkan di dalam pola pikir kita yang akhirnya kita menjadi tujuan. Oh, karena saya sudah digaji, saya harus bekerja keras, harus selalu ini. Padahal siapa sih yang mengharuskan?
0: Harusnya yang mengharuskan tupoksi dong.
2: Siapa yang mengharuskan? Intinya adalah kita punya tanggung jawab.
0: Nah,
2: meskipun kita punya tanggung jawab, tapi kita juga tahu bahwa kita itu manusia, ada batasan. Coba handphone saja dipakai terus, kira-kira baterainya habis nggak?
1: Habis.
2: Lobet kan? Manusia juga gitu, bayangkan. Kalau energi kita, pikiran kita dipakai terus, apa yang terjadi pada tubuh kita? Berarti tadi jadi kosong, hampa, nggak ada tenaga. Ya sudahlah, mau ngapain? Gitu ya. Nah, apakah dengan cara seperti ini produktivitas kita jadi lebih baik? Tentu enggak. Dan imbasnya ketika kita melayani masyarakat, maka tidak optimal yang bisa kita berikan. Disadari enggak kalau kita lelah misalnya orang masyarakat ngurus misalnya akte kelahiran dan sebagainya.
0: Yes.
2: Sudah taruh situ aja. Enggak ada ekspresi. Apalagi di rumah sakit pelayanan. Bapak Ibu enggak tahu ya, saya juga capek. Tunggu aja di situ. Nah, itu yang terjadi.
1: Benar.
2: Ini saya mau cerita nih, spill sedikit. Saat ini saya sedang mengembangkan yang namanya MHCU, Mental Health Check Up.
0: Ya.
2: Dan baru teraplikasikan, kita lakukan pada satu instansi, saya enggak menyebut ya, satu instansi. Itu ternyata hasilnya mereka mengalami distres psikologis yang disebabkan burnout. Burnoutnya bukan pada mereka harus punya kewajiban melayani masyarakat, bukan, tetapi karena situasi lingkungan kerja yang tidak nyaman dan mereka kurang dapat dukungan. Dan beban administratif yang tinggi. Coba bayangkan berapa beban kita. Sakit, kinerja. Belum lagi kalau kita fungsional. Belum lagi seperti tenaga kesehatan. STR, SIPP. Saya nggak akan menyebutkan ya. Kalau keuangan, perencanaan apa saja itu. Bayangkan, justru yang saya temukan di sini adalah burnoutnya karena faktor beban kerja, administratif, dan lingkungan kerja yang kurang mendukung.
1: Benar-benar.
2: Mungkin saya tidak menyebut ya.
0: Mungkin agak sedikit terbukti.
2: Kaget ya, ini penelitian benar ini.
1: Nah, itu Winda.
0: Agak sedikit terbukti nih, terdukung dia curhatnya gitu tadi.
1: Iya, benar-benar. Iya, Bu. Merasakan juga.
0: Mas Dava, di awal yang sudah bilang bahwa ada semacam apa ekspektasi yang terlalu tinggi tadi, ternyata terbukti dengan hasil penelitiannya Mbak Yanti di salah satu instansi. Lembaga ya, di salah satu instansi, ternyata iya, ternyata memang benar begitu ya. Atau ini berarti permasalahan serius dong?
2: Serius. Serius. Jadi saya punya, ya kita berbicara inovasi ya. Saya mengklasifikasikan secara psikologis itu, kalau di kesehatan itu ada sistem triase ya. Hijau, kuning, merah kayak lampu gitu ya. Ada hitam sebenarnya. Hitam itu sudah gawat darurat gitu ya. Tapi kalau triase, namanya triase kan tiga. Saya klasifikasikan hijau, kuning, merah. Kalau hijau berarti bagus ini kondisi mentalnya. Tapi ketika kuning itu kita harus waspada. Berarti artinya apa? Butuh pendampingan, butuh konseling gitu ya. Tapi ketika sudah merah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda depresi.
0: Oke.
2: Dan ini harus segera diatasi.
0: Misalnya tidak segera diatasi, efek yang paling besar muncul pengaruhnya kepada siapa?
2: Ya, yang bersangkutan.
0: Pada yang bersangkutan.
2: Ya, karena depresi. Depresi itu gejalanya ya sudah tidak bergairah,
1: nggak bersemangat,
2: menarik diri dari lingkungan, terus merasa diri nggak berharga, nggak bisa mengambil keputusan, tidak bisa fokus, ya, dan perilakunya berubah, semuanya, bahkan lebih parah, keinginan untuk menyakiti diri sendiri.
0: Oke. Benar. Belum sampai ke situ kan?
2: Banyak kan?
1: Aman Bu. Belum. Atau mungkin ada real case-nya Bu, dari saya Bu. Mungkin saya yang cerita sedikit ya Bu.
0: Mas Dava,
1: ya.
0: Gimana?
1: Jadi saya cerita sedikit. Saya ini kan waktu healing, jadi saya juga ikut pengabdian, ikut volunteer relawan Bu. Yang dimana saya ketemu dengan berbagai teman-teman juga.
0: Yes.
1: Di sana ketika saya tanya kerjaannya apa, ASN. Tentu teman-teman saya atau masyarakat umum itu pasti mengira, loh ASN kok bisa jalan-jalan? Loh ASN kok bisa santai-santai? Yang dimana akhirnya menimbulkan ekspektasi, ASN itu harusnya kerja itu kayak, kerja itu sibuk dan lain-lain. Lah, saya itu mengatasinya dengan cara, lebih ke guyonan Bu, bercandaan kayak enggak kok ASN ya bisa santai kok, tenang aja gitu. Apakah saya melakukan hal seperti itu apa sesuatu yang baik atau bagaimana Bu untuk penyelesaiannya? Karena itu kan sudah termasuk ekspektasi masyarakat juga kan, yang gimana masyarakat tuh mikirnya ASN kerjanya sibuk, terus ASN cuma bisa kerjanya itu apa ya, kayak istilahnya kalau bahasa anak sekarang tuh kayak bong-bong uang negara aja gitu. Jadi saya kan mau menanggapi kayak emang benar kan ya, salah juga tuh. Makanya tadi saya menanggapinya kayak dengan bercanda. Enggak, kok enggak kayak gitu kok gitu. Nah, apakah menanggapi saya itu betul seperti itu atau bagaimana? Karena benar betul kata Bu Yanti, Bu. Terkadang saya itu juga kepikiran kayak aduh, ya juga ya sebenarnya ya gitu.
0: Eh, saya tambahin dikit loh. Kemarin baru saja ini sangat fresh kemarin hari Minggu kalau itu dia salah itu saya habis apa namanya ada acara begitu. Kan memang tugas saya megang mic, ngomong, MC, moderator dan segala macam kayak gitu kan. Terus ketemu sama teman, ya keberkelakar aja. Iki loh sing ngentekno duit negara.
1: Itu.
0: Ngomong tok iki dibayar mbak negara. Duit negara dikekno mbak arek iki. Please deh.
1: Siapa Bu? Ini siapa Bu? Budi dia.
0: Ini saya tambahin case-nya ya.
1: Benar itu ya.
2: Ini beneran edisi ya. Edisi curtol beneran ini ya. Jadi gini ya, kita perlu luruskan lagi. Perlu kita luruskan antara ekspektasi dengan penilaian. Itu ekspektasi atau penilaian?
0: Itu mungkin. Apa itu berarti? Apa masuk apa tuh?
1: Kita ekspektasi. Ekspektasikan seperti itu ya Bu ya.
2: Penilaian mereka ya? Terhadap mereka. Apa yang dilakukan oleh ASN, gitu ya. Dan mereka butuh validasi sebenarnya.
0: Validasi gimana?
2: Validasi, apakah benar apa yang saya pikirkan sampaikan. Selama ini? Ya, gitu ya.
0: Begitu.
2: Wis dibayar negara, mestinya kamu memberikan pelayanan.
1: Benar, nah, yes.
2: Mereka, kita nggak bisa bilang mereka secara menyeluruh ya. Ada sebagian yang tidak memahami bahwa yang namanya ASN itu punya tugas dan kewajiban masing-masing. Salah satunya adalah promotif.
0: Yes.
2: Menyampaikan lah itu tugasnya Mbak Ninda.
1: Memang.
2: Enggak semua enggak semua orang bisa bicara.
1: Benar enggak? Iya,
2: dan enggak semua Gen Z bisa jadi agen perubahan. Benar enggak?
0: Iya.
2: Ya, contohnya, apakah semua bisa dengan mudah misalnya kalau diundang seperti ini ngomong? Ada yang enggak mudah kan? Bisa enggak tidur semalaman. Bisa. Ya, cemasnya yang berlebihan atau cemas atau takut gitu ya. Kayaknya saya ingat jadi pertanyaan ada yang masuk ya, bedain cemas sama takut itu ya, jadinya ke sana. Nah, kembali lagi ke arah ekspektasi penilaian atau itu validasi ya. Apakah benar saya menjawabnya demikian gitu ya, Mas? Oke, yang namanya orang butuh validasi itu pertama, jangan fight. Fight itu apa? Jangan dilawan. Iya kan saja normal bagi orang-orang yang memang belum memahami. Kalau dilawan, ya enggak, ya mereka pasti akan protes, berdebat dong. Nah, yang namanya orang sehat itu bisa memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa tidak bisa dikendalikan. Itu kesehatan mental yang sesungguhnya. Coba sekarang saya tanya, Mas Dava, Mbak Ninda, bisa nggak kita mengendalikan, misalnya ada kebijakan nih, undang-undang, PM, permen, gitu ya, atau perbub, gitu ya? Bisa nggak kita merubah itu? Wah bisa. Ini nggak sesuai ini di lapangan, mungkin nggak?
1: Nggak bisa.
2: Nah,
1: gak mungkin.
2: Apakah kita mau melawan itu?
1: Nggak mau melawan.
2: Nah, konyol.
1: Ya.
2: Kita lihat ya banyak orang yang mengkritisi sesuatu hal yang, misalnya gini, PLN pemadaman ini kemarin sempat rame
1: rame.
2: Pemadaman bergilir, BBM naik dan sebagainya, oh sampai ke sana ya. Tapi ini kondisi real. Sesuatu hal yang kita tidak bisa lakukan perubahan, tidak bisa mengendalikan. Kalau kita paksa untuk kita terjun, kita memaksakan pendapat kita, yaitu tidak kesehatan bisa. Mental pasti akan terganggu. Nah, sekarang kembali lagi, apa yang bisa kita kendalikan? Ketika ada sesuatu kebijakan yang baru, apa yang bisa kita kendalikan? Kita melakukan adaptasi atau penyesuaian.
1: Siap.
2: Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita keluar dari problem itu? Bagaimana kita mengatasi, atau bahasanya keren nih, regulasi emosi gitu katanya ya. Ya, bagaimana kita mengatasi itu? Bagaimana kita coping ya, menyelesaikannya? Bagaimana kalau misalkan kita sudah, saya sudah terlanjur ini dan saya gagal, artinya bagaimana kita bisa resiliensi? Itu dari kita.
0: Oke.
2: Karena kita bisa merubah. Nah, itu bedanya orang yang sehat mental sama enggak.
0: Ayo sekarang dilihat ke diri kita sendiri lagi ya Mas Dava sama Ninda.
2: Oke, bisa bisa mengendalikan atau dikendalikan.
0: Yeah. Oke. Okay. Seiring dengan itu, kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk menuju titik ideal agar kita tidak mudah burnout, agar kita tidak mudah lelah mental. Tugas masih tetap bisa terlaksana dengan baik, poin SKP yang terakhir, yang nomor 5, itu juga bisa terlaksana dengan baik, begitu. Pokoknya semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak Yanti, tapi jangan dijawab dulu, kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di 141 Radio Suara Jombang FM, saya masih bersama dengan Anda.

0: Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Obrolan semakin kesini semakin menarik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar di kolom komentar di channel YouTube @Radio Suara Jombang. Matur nuwun untuk Mbak Rianti, Puskesmas Kabu hadir luar biasa. Mbak Ririn Kristinawati juga terima kasih. Haris Laili terima kasih. Kurnia Putri, Haris Fanani, matur nuwun. Rina Astari, matur nuwun. Iman Ramadhani juga terima kasih. Udah nih teman-teman semuanya sudah sama-sama bergabung di sini. Nanti sertifikat akan muncul ya Mas Dava, bagi para pemirsa dan juga yang sudah mendaftarkan diri melalui link yang sudah di-share tadi. Itu Anda bisa mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jombang. Sevia Nur Hartanti, terima kasih. Julita Anggraini, Navi Yudhistira, terima kasih. Zainal Abidin, Iwan Purnadi, Iman Ramadhani, Trimaria, Vivi Atka, terima kasih juga. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oh, sebelum masuk di pertanyaan, ini apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk menuju titik ideal keseimbangan mental ASN?
3: Oke, titik ideal. Wah, ini ideal itu kan bicara titik ideal
2: relatif.
3: Relatif. Betul. Bagi setiap orang itu tidak sama. Idealnya itu seperti apa enggak sama. Tapi yang penting di sini saya garis bawahi bagaimana cara kita mengelola ya situasi supaya itu tidak membuat kita stres. Bagaimana kita bisa menghadapi tekanan dalam situasi seperti apapun, dan otomatis kita juga ada target waktu. Itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada cara praktis ya. Yang pertama, kita lakukan setiap kali kita sibuk, beban kerja yang tinggi, atau kita dalam kondisi yang fokus ya, kadang kita sering kebablasan ya. Nah, sepagi siang sore nggak terasa, oh ternyata sudah duhur, oh ternyata sudah ini gitu ya, saking fokusnya pada pekerjaan kita. Nah, cara praktis 4 langkah. Yang pertama, pause dulu. Pause itu ya, pause sekitar 3 menit gitu ya, sebelum paniknya datang. Sering kali kan kita nggak sadar, lah tiba-tiba loh waktunya sudah habis, ini harus deadline ya. Nah, apapun itu, kita gunakan pause dulu, jeda sekitar 3 menit. Apa yang harus kita lakukan? Tarik nafas. Tarik nafas untuk relaksasi, itu melalui hidung, keluarnya lewat mulut. Gitu ya, tahan dulu, tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan lewat mulut. Coba lakukan 3 kali. Itu pasti rasanya akan beda. Itu yang sederhana ya. Terus kemudian ketika kita melihat pekerjaan di depan kita, jangan langsung direspon dulu sekaligus. Jadi jedanya memang benar-benar jeda. Kita berpikir, kalau kita berbicara teori ya, kalau kita tarik nafas, oksigen masuk ke otak akan lebih lancar ya. Kita nggak usah bicara teori lah gitu ya. Yang cari jeda, tarik nafas gitu ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita memulai melakukan sesuatu ya, tulis dulu apa yang harus kita lakukan. Nah, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga, berikutnya lakukan satu persatu berdasarkan to-do list yang kita tulis itu ya. Kemudian ada lagi, buat jeda mikro. Jeda mikro itu kita yang menentukan. Mau yang 50-10 atau 60-90-5-10, apa itu gitu ya. Tahu enggak? Belum pernah dengar ya. Ini saya bikin seperti itu. Jadi mau yang pakai per jam atau 2 jam silakan. 5 per jam itu artinya ketika kita bekerja di depan laptop atau fokus 50 menit, maka 10 menit kita gunakan untuk istirahat. Tidak dengan pekerjaan itu. Kalau misalnya di depan laptop ya, kita harus lepas dari layar. Lepas dari layar, apa yang kita lakukan? Kita bisa minum. tarik nafas, lihat situasi, memfungsikan panca indera, gitu ya. Dan kalau kita sudah lepas itu, tolong lepas dari layar komputer, laptop, jangan pindah ke layar handphone. Sama saja terpapar. Tujuan kita jeda adalah mengistirahatkan pikiran. Ketika kita tetap buka scroll medsos dan sebagainya, ya sama aja. Gitu ya. Kalau kita pakai yang 60, 90 atau 2 jam, artinya sama. Setiap kita katakanlah 80 menit, 10 menitnya kita jeda. Kita yang menentukan.
2: Oke.
3: Dan kemudian lihat minimal 20 feet. Melihat itu memandang ya. Ya, tadi yang saya bilang fungsikan panca indera. Lihat, caranya, dengar, cium, gitu ya. Terus ini taktil, nyentuh apa saja kayak nyentuh, tapi jangan nyentuh handphone ya. Jangan nyentuh handphone. Tuh. Tolong ya, stop gitu ya. Coba saya kepengen ada satu aturan, biasanya kalau di swasta ya, enggak usah jauh-jauh. Dalam jam kerja itu tidak boleh menggunakan handphone.
4: Benar-benar.
3: Kalau kena sanksi denda. Tapi kalau kita sekarang giat-giatnya pakai handphone ya.
4: Iya.
3: Nah itu bedanya.
2: Iya.
3: Itu 4 langkah ya yang bisa kita gunakan.
2: Secara sistem atau secara institusi seperti apa? Itu kan secara pribadi ya. Self atau individu gitu. Kalau secara institusi mungkin ada saran yang bisa disampaikan oleh Mbak Yanti.
3: Oke, misalnya tadi terkait pekerjaan ya, Mas Dava dapat tugas ini. Bahkan pulang rumah di WA, di telepon. Ya, benar nggak?
4: Benar.
3: Bikin video. Ini, saya justru bertanya, kok Mas Dava nggak ngajarin? Gini loh Pak, pakai TikTok bisa, pakai IG bisa, Bapak mau pakai yang apa? Sudah ada template-nya. Lebih baik mengajari itu.
4: Nah, mungkin agak saya balik sedikit ya Bu ya. Mungkin generasi muda itu takut Bu ketika kayak gitu. Takutnya loh kok malah balik seperti ini. Harusnya kan kalau saya beri arahan ya langsung jalankan gitu Bu.
3: Makanya ini mau saya lanjutkan lagi.
4: Ya, itu. Ya.
3: Itu pembukanya, kepancing ya, kan.
4: Eh, kita cuma bisa siap Pak, siap Bu.
3: Ya, kemudian nanti saya beritahu bahwa ada situasi-situasi psikologis yang perlu kita waspadai. Tetapi saya jawab dulu yang pertama. Ketika kita dapat tugas begitu banyak, apa yang harus kita lakukan? Sebagai staff, sebagai bawahan, atasan pun itu pasti punya atasan. Nah, ketika kita mendapatkan tugas yang begitu banyak, itu tadi, kalau kita mengawali dengan punya to-do list, catatan, entah di HP atau enggak apa, kita bisa tunjukkan Bapak, Ibu, ke atasan ya, sampaikan. Jadi kita harus punya yang namanya mentor. Mentor itu seseorang yang bisa kita tanya ketika kita butuh bantuan.
2: Betul.
3: Atau pendampingan. Siapa biasanya? Atasan. Masa teman sesama ini jadi mentor? Ya, kemampuan kita kan sama. Apalagi di pemerintahan, institusi, tidak bisa ya. Kita harus punya mentor, itu adalah atasan gitu ya. Jangan takut, justru kalau kita punya kedekatan, maaf ya, jangan pakai bahasa negatif ya, kedekatan dalam hal positif, karena kita belajar gitu ya. Kalau kita punya to-do list itu tadi, setiap hari punya jadwal yang harus kita lakukan, kita dapat tugas dari atasan, kita bingung kan. Bilang aja mentor, Bapak, Ibu, saya mencatat tugas hari ini saya ini, tugas yang harus dilakukan besok ini harus selesai ini. Nah, saya mohon bantuan, kira-kira mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu?
4: Siap.
3: Jadi bukan kita yang memutuskan, mentor kita yang kita mintai saran.
2: Okay.
3: Kalau mentornya, maaf ya saya pakai bahasa mentor akhirnya, atasan tahu bahwa, oh tugasmu itu ya? Ya sudah, kamu selesaikan ini, kita nggak salah.
4: Siap.
3: Ya, gitu ya.
2: Jadi sarannya adalah atasan langsung.
3: Betul, makanya usahakan punya mentor. Mentor ini atasan atau orang yang dikatakan memiliki pengalaman lebih daripada kita.
2: Advice banget ini.
4: Benar Bu, ini makanya saya catat ini Bu ini. Buat saya sendiri juga ini.
2: Ya, jadi ya memang ada kasus-kasus yang kadang-kadang itu kita masih belum bisa menyikapinya dan butuh saran dari orang yang lebih paham tentang itu. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu memang kadang-kadang kita sebagai staff itu masih belum bisa. Gitu ya, belum bisa mengambil. Maka perlu yang namanya mentor. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk di list pertanyaan, gih. Kita geser ke list pertanyaan karena waktu kita juga semakin terbatas. Dari DKPP, terima kasih. Gimana cara manajemen emosi biar tidak meledak saat deadline numpuk, alasan atasan minta cepat, masyarakat komplain. Dirangkep jadi satu ini. Deadline numpuk, atasan minta cepat, masyarakat komplain.
3: Wah, ini langsung dijawab ya. Mas Dava kayaknya gak sabar ini. Saya
4: pengen tahu jawabannya.
3: Saya ngalami kondisi seperti ini gitu ya. Nah, memang emosi itu seperti bom ya. Kan gak tiba-tiba meledak. Pasti ada waktu, ada jeda, ada tempo. Lah kalau di dalam fungsi psikologis ASN itu adalah sesuatu hal yang kecil, kecil, kecil, kecil menumpuk jadi banyak.
2: Yes.
3: Ketika kita tidak berhasil mengolah dengan baik, maka itu akan terakumulasi seperti bom itu tadi yang meledak. Nah, bagaimana cara kita melakukan atau mengantisipasi ini? Saya biasanya pakai gunakan teknik STOP. STOP.
2: Apa ya, itu?
3: S yang pertama adalah stop. Ya, benar-benar stop, artinya jeda itu tadi. Pause dulu. Berhenti, kasih jeda minimal 1 menit lah. Apa yang dilakukan? Langkah berikutnya T, take a breath atau tarik nafas.
2: Tarik yang nafas yang tadi benar, ya, kan? Kayak tadi
3: lewat
2: itu
3: hidung,
2: ya.
3: Tahan sebentar, keluar lewat mulut. Ya, jangan lewat yang lain ya. Tarik nafas, tahan lewat mulut keluar. Pelan-pelan saja. Okay. Lihat ritmenya itu. Kemudian O, observe. Ya, lakukan observasi mulai seperti screening gitu ya. Tahu ya? Kalau kita masuk di bandara kan dilihat seret. Ya, kita bayangkan screening kita ketika tarik nafas, kita lihat. Kepalaku pusing enggak? Aku bingung enggak? Ya, itu secara fisik ya. Kemudian dadaku rasanya deg-degan atau gimana enggak? Ini yang fisik ya, screening fisik ya bisa. Terus kemudian pundak, biasanya kaku enggak? Rahangku bagaimana ini? Kalau tegang ini semuanya akan tegang. Nah, makanya screening, kita yang merasakan, namanya mindful body. Jadi merasakan apa yang terjadi pada tubuh kita. Sampai perut, kira-kira perutku ini perih enggak? Lambungnya gimana? Kerucuk-kerucuk atau enggak? Atau kekenyangan? Nah, mataku gimana ngantuk? Jadi dari atas ke bawah. Kakiku, ini rasanya gimana? Tanganku, kaku enggak? Gitu. Nah, itu observasi. Baru kemudian P, proses itu semua. Kalau tahu kita pusing, apa yang bikin kita pusing? Kurang tidur kah? Kalau kurang tidur, obatnya apa?
2: Tidur.
3: Itu yang sering kali kita
2: kurang tidur susah.
3: Kurang tidur kasih kopi ya tambah pusing nanti. Ya, yang tahu memproses itu adalah diri kita sendiri yang tahu, bukan atasan, bukan teman, bukan, tapi kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita merasakan perut kita perih, saya belum makan, berarti kita harus makan. Itu contoh secara fisik ya. Kalau misalkan pikiran penuh dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu stop itu bisa digunakan untuk menghindari ledakan yang teramat besar.
2: Iya.
3: Jadi kalau kita bisa melakukan langkah-langkah itu, maka kita bisa memprosesnya. Oh, berarti saya harus lakukan ini. Mengurangi kayak gunung berapi itu ya. Gunung berapi kenapa harus dialiri dibuatkan sungai lava supaya ledakannya tidak terlalu besar.
2: Iya. Betul sekali. Ya.
3: Dan ini namanya regulasi emosi.
2: Semoga cepat membantu ya. Terus kemudian dari NAN itu apa ya?
4: Kayak anon gitu, Bu.
2: Anonim. Ya, oke. Bedain lelah kerja biasa sama lelah mental yang bahaya, dan ini kapan harus stop? Kayaknya tadi udah terjawab ya.
3: Sudah
2: terjawab. Tadi boleh bisa di back untuk melihat kembali jawaban pertanyaan ini. Cara ngecas energi yang paling efektif buat ASN yang kerjanya dengan laptop dan rapat terus. Tadi sudah terjawab juga. Apa langkah sederhana yang dilakukan oleh ASN untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan pekerjaan? Sudah terjawab. Bagaimana cara mengelola stres ketika menghadapi tekanan target atau tenggat waktu? Sudah terjawab. Stop tadi juga ya?
3: Iya.
2: Termasuk stop. Seberapa penting keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ASN? Ini dari kawan-kawan Beperida ya. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ASN. Seberapa penting?
3: Semuanya penting.
2: Sangat penting.
3: Sangat penting semuanya. Kita tidak bisa memilah satu yang penting, satu yang enggak. Bayangkan kalau kita berangkat dari rumah berkonflik, kira-kira bekerja nyaman enggak?
2: Enggak enak.
3: Kita bekerja setiap hari dapat gajian lewat bayar ini, bayar itu, bayar itu, enggak punya duit. Nyaman enggak?
2: Enggak enak.
3: Anak rewel minta, maksudnya ditinggal, dipamiti kita kerja. Rewel? rasanya enak nggak meninggalkan? Nggak enak. Semuanya ini saling mendukung. Mm-mm. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang mendukung kerja kita ini untuk bisa kondusif.
2: Oke. Lalu dari Mbak Prida juga, ini banyak banget ini teman-teman yang nitip pertanyaan. Apa saran bagi ASN muda yang baru memasuki dunia birokrasi agar mampu beradaptasi secara sehat? Dalam tanda kutip banget ini.
3: Oke, bagaimana cara sehat? Yang pertama, ini yang sering kali balik lagi ekspektasi ya. Yang namanya ASN baru, jangan berekspektasi terlalu berlebihan. Yang namanya kita baru dimanapun, ibarat sekolah baru masuk, artinya kita ibaratnya kosong ya.
4: Kosong.
3: Yeah. Tapi belajar. Jangan benar-benar kosong. Artinya betul Mas Dava, belajar.
2: Yep.
3: Itu yang harus dalam konsep kita. Tidak perlu berekspektasi, kita belajar dulu. Lihat prosedurnya seperti apa. Lihat kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi jangan sampai bertabrakan. Oke, kita punya yang namanya keinginan, kita idealisme, punya harapan. Ya, tapi jangan diletakkan paling tinggi. Lihat dulu situasinya, belajar dari situ dulu.
2: Oke, baik. Itu ya. Biar mampu lebih mampu untuk beradaptasi secara sehat. Bagaimana cara ASN mengetahui kapan saat yang tepat untuk mencari bantuan psikolog atau konselor jika kondisi yang seperti tadi di awal-awal sudah disebutkan? Nggak fokus.
3: Betul.
2: Terus ini, segala macam tadi.
3: Ya, izin menjawab ya Mbak Nida ya, Mas Dava ya. Ketika kita menemui kondisi-kondisi yang tadi ya, dalam waktu 2 minggu kita mengalami kondisi yang tidak membaik, yang tadi tanda-tandanya ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengalami gangguan tidur.
2: Oke.
3: Ya, tidur nggak nyenyak, terus mau memulai tidur susah, begitu tengah tidur kita bangun nggak bisa tidur lagi, amnesia ini namanya, amnesia,
2: insomnia,
3: bukan amnesia. Nah, itu terus kemudian ketika kita perilaku kita berubah tidak seperti pada biasanya, biasanya makan enak, nggak enak, gitu ya, dalam 2 minggu terus menerus, kemudian terjadi gangguan fungsi-fungsi fisik itu, tremor, gelis, gemetar, ya, keringat dingin yang tidak biasa, gitu ya. Jadi ada 4, kalau saya milah 4 ya, ada aspek kognitif, aspek emosi, kemudian fisik dan perilaku. Kognitif itu misalnya kita mudah lupa, nggak bisa konsentrasi gitu ya, bingung gitu ya. Terus kemudian yang fisik misalnya itu gangguan-gangguan fungsi pencernaan,

0: mencari bantuan psikolog atau konselor gitu ya.
1: Betul.
0: Soalnya bahaya itu, sudah dalam kondisi bahaya, alarm menyala. Dari Mbak Brida juga, apakah ASN yang terlihat baik-baik saja sebenarnya mengalami burnout?
1: Bisa iya.
0: Bisa iya. Bisa iya. Iya. Oke, jadi hati-hati. Mas Dava, jangan-jangan burnout ini.
1: Perlu dicek ya. Perlu dicek kesejahteraan psikologisnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini saya sambil cerita lagi nih. Kebetulan kami, saya di Polisikologi punya satu layanan online, termasuk deteksi dini atau screening untuk melihat kesejahteraan psikologis. Tinggal lihat di Sikonde. Itu nanti ada deteksi dini, nanti klik, tinggal ditulis, dipilih yang kesejahteraan psikologis, nanti isi saja, nanti ketahuan tuh. Langsung keluar hasilnya.
2: Menarik.
1: Ya, dan itu gratis. Kayaknya saya baca pertanyaan itu kok ada, gimana ya konsultasi psikolog ada yang gratis enggak? Ya, sambil ada, saya jawab gitu
0: saya
1: ya.
0: Saya pernah nyoba itu juga. Pas waktu itu agak sedikit terganggu gitu. Jadi hasilnya Anda pokoknya butuh
1: penanganan
0: gitu. Hasilnya. Karena memang waktu itu saya ngerasa emang masih terganggu. Oke.
1: Paling tidak tahu ya cara
0: sudah,
1: ngeceknya.
0: Sudah pernah dan cakep kok.
2: Siap. Berarti mungkin saya coba.
0: Bisa dicoba. Mungkin. Bisa dicoba di sini ya, di Terara Radio Suara Jombang FM. Cari aja Sikonde.
1: Ya, Sikonde. Oke. Okay. Sistem Informasi Konsultasi Edukasi Psikologi.
0: Baik. Ini yang dikelola sama teman-teman?
1: Saya sendiri.
0: Oh, Mbak Yanti sendiri.
1: Saya
0: mantap,
1: sendiri.
0: Mantap sekali. Bisa dicoba ya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Nah, kemudian bagaimana cara menyampaikan kepada atasan bahwa kita sedang mengalami tekanan psikologis tanpa dianggap tidak profesional?
1: Sudah terjawab tadi.
0: Tadi ya.
1: Iya.
0: Makai konselor. Konselor apa mentor. Namanya? Mentor tadi mentor. Ya. Baik. Bagaimana ASN dapat memberikan pelayanan prima ini dari RSUD Kabupaten? RSUD Kabupaten Jombang, bagaimana ASN dapat tetap memberikan pelayanan prima
1: tanpa mengorbankan kesehatan mental ya?
0: Ini tidak ada lanjutannya. Begini aja.
1: Ini rekap saya kok ada ya?
0: Oh.
1: Skip kayaknya ya. Okay. Ya pertanyaannya banyak sekali soalnya teman-teman ya,
0: ini rasanya sudah terjawab juga. Artinya tetap bisa memberikan pelayanan prima tanpa terganggu karena mengalami kesehatan mental tadi itu ya. Mau tidak mau memang pelayanan harus diutamakan kan.
1: Tapi perlu dipertegas juga ya.
0: Gimana?
1: Nah, gini. Kita tidak mungkin menuang gelas yang kosong. Ketika kita memberikan pelayanan, pertanyaan kan pelayanan. Yang namanya memberikan pelayanan kan kita memberikan sesuatu. Gak mungkin kita memberikan gelas yang kosong dituang. Apa yang diberikan? Gak mungkin kan? Artinya apa? ASN yang kita ini kehabisan energi, tadi ceritanya kehabisan energi, itu pasti akan sulit memberikan pelayanan yang baik.
0: Okay.
1: Maka perlu recharge, dicas supaya powernya penuh, kita bisa memberikan pelayanan secara prima.
0: Oke. Okay. Ini harus ada kayak semacam kebijakan-kebijakan internal gitu, misalnya ada salah satu di antara staff atau ASN yang mengalami kekosongan gelas itu tadi. Maka ini harus diapain dulu, istirahat dulu kah? Diberikan kesempatan, silakan istirahat dulu atau mungkin bisa digantikan sama teman-teman yang lain dulu gitu.
1: Nah,
0: dan segala macam gitu ya.
1: Makanya perlunya mental health check up secara berkala.
0: Okay.
1: Jadi jangan fisiknya saja yang dicek, mentalnya ini juga harus dicek.
2: Benar.
0: Ada juga cara mengenali tanda-tanda stres kerja pada ASN, sudah terjawab rasanya tadi ya. Sudah ya Mbak Ayanti ya?
1: Sudah.
0: Terus ada apa perbedaan kecemasan dan ketakutan? Okay. Cemas sama takut.
1: Yang jelas bedanya objek.
0: Objek.
1: Ya, kalau takut objeknya jelas. Misalnya saya takut air, saya takut api, itu jelas ya. Kalau cemas objeknya nggak jelas. Yang kita rasakan adalah duduk. Tapi apa yang sebenarnya kita
0: nggak jelas ya, nggak tahu.
1: Terus pikiran banyak, pusing dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda cemas. Gemetar, susah tidur, awalnya itu ya susah konsentrasi, dada berdebar, keringat dingin, itu tanda-tanda cemas awal. Yang kita tidak tahu objeknya apa sebenarnya yang membuat kita cemas.
0: Sebenarnya apa ya? Apakah itu bisa diidentifikasi?
1: Banyak.
0: Kecemasan
1: pasti
0: itu.
1: Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Trauma informed care misalnya. Ada sesuatu yang melatar, peristiwa sesuatu yang membuat seseorang belajar merespon secara nggak langsung. Respon itu tadi yang saya sebutkan bisa emosi, bisa fisik, bisa kognitif, bisa perilaku. Yang mana?

0: Oke, tapi kalau takut udah jelas itu ada ular. Ih, takut gitu kan. Itu ada Mas Dafa, ih takut Mas Dafa. Oke, ada lagi dari Inspektorat, adakah layanan psikologis psikolog gratis untuk ASN Pemkab Jombang?
1: Melalui
0: ada enggak?
1: Sikonde.
0: Di Sikonde itu ya.
1: Kalau yang melalui WA itu karena mohon maaf saya agak overload ya, banyak sekali yang bertanya. Ada WA konsultasi. Yeah. Jadi ada 6 layanan di Sikonde itu. Salah satunya tanya jawab langsung dengan melalui WA. Yeah. Satunya tanya jawab yang di dashboard terlihat itu bisa digunakan untuk misalnya pakai anon aja nggak apa-apa, anonim aja. Jadi konsultasi di situ saya akan jawab itu bertahap gitu ya. Okay. Tapi tentu akan disaring ya pertanyaannya yang bisa karena itu terbuka bisa dilihat.
0: Semua. Oke, nah ini langsung saya buka ya. Bisa dicoba teman-teman mitra Radio Suara Jombang FM, layanan psikologi Sikonde. Sikonde ya. Ini ada banyak, ada konsultasi psikolog, ada artikel deteksi dini, tanya jawab, video infografis dan segala macam. Ini wah menarik sekali dan bermanfaat ini, insya Allah. Coba bisa langsung menuju ke laman Sikonde.
1: Gratis itu.
0: Gratis. Oke. Top. Ada. Tidak hanya untuk ASN saja, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, sepertinya gitu ya.
1: Dan itu yang akses setiap tahun
0: bertambah
1: ratusan ribu.
0: Data total yang kunjungan
1: kita peroleh itu update-nya kita tidak setiap hari ya. Itu di refresh baru update. Di refresh kita berkala. Kayak laporan kita TB1, TB2, TB3 itu mbak di refresh.
0: Ini sudah 235.000 sekian. Ya. Kayaknya sekarang udah lebih jauh lebih banyak itu.
1: Itu satu tahun sekali diupdate itu. Baru tahun kemarin ini. Dan dari luar negeri. Ini saya sedikit cerita jadinya lucu.
0: Gimana?
1: Konsultasi di melalui WA itu yang muncul kadang tetangga saya bakar sampah, apa yang harus saya lakukan sampai hal seperti itu?
2: Sampai hal sederhana ya.
1: Ya, kita melihat sederhana, tapi bagi orang dia, Bu, ya, yang dia mengalami kecemasan tinggi, hal itu butuh effort yang effort luar biasa.
0: Betul, ngaruh banget itu.
1: Ya, jadi justru layanan ini kan sangat membantu, sangat penting, sebenarnya.
2: Benar-benar.
0: Oke, bisa masuk di layar. Abis ini bisa dimunculkan di layar ya sambil kita ngobrol. Untuk layanan Sikonde bisa dimunculkan di layar. Dari Inspektorat sudah, dari Dinas Pertanian, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work life balance? Tadi sepertinya sudah dijawab ya. Dari Puskesmas Gambiran, di luaran sana banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ASN hanya identitas, padahal beban kerja yang kita tanggung cukup berat. Apa yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk menghapus stigma tersebut? Perlukah stigma itu dihapus?
1: Itu tadi yang saya bilang. Oh maaf, saya geleng-geleng kepala, yang di radio nggak dengar ya. Yang kita bisa kita sehat atau enggak, manakala kita bisa membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan.
0: Rasanya kalau stigma itu memang agak susah untuk dikendalikan kan, Mbak Yanti. Tinggal tapi sebenarnya kita bisa membuktikan atau membuktikan bahwa stigma yang beredar seperti itu tidak berlaku di diri saya yang kalian lihat gitu.
1: Iya. Artinya gitu, ya? Dengan apa? Merubah cara pandang mereka melalui kita
0: performa
1: dengan
0: kita.
1: Cara kita belajar merubah performa kita menjadi lebih baik.
0: Kira-kira begitu. Oke, terus kemudian ada dari BPKAD Kabupaten Jombang. Bagaimana ASN dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi? Rasanya juga sudah terjawab. Dan terakhir dari DKPP, seberapa besar pengaruh tekanan pekerjaan terhadap kesehatan mental? Dan apa tanda-tanda awal sering tidak disadari bahwa kesehatan mental seseorang telah terganggu? Juga sudah terjawab. Yang terakhir ini menarik, Mbak Yanti. Ada pertanyaan dari Pemkab Sekretariat kali ya ini ya. Apakah kenaikan gaji dan tunjangan dapat bisa menjadi obat mental bagi ASN?
1: Nah, ini.
0: Ini kayaknya
1: sempat kita singgung ya tadi ya. Siapa sih yang enggak butuh duit?
0: Iya.
1: Iya. Siapa sih yang enggak butuh uang dikasih uang?
0: Iya.
1: Ya. Jadi memang kesejahteraan finansial itu penting ya. Penting sekali, bahkan sangat penting saya bilang gitu. Tapi kita juga perlu melihat, okelah penghasilan yang layak bisa meminimalisir atau mengurangi stres ekonomi kita. Karena apa? Kita nyaman kan punya duit. Kita mau apa-apa bisa ya. Dalam arti beli gitu ya. Dan tentu ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan psikologis. Tapi gaji dan tunjangan itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya obat mental.
0: Punya duit banyak
1: tetapi hasil utang. Punya duit banyak tetapi bukan hasil kerja misalnya bukan hak kita gitu. Kira-kira bagaimana? Terus kemudian lingkungan kerja kita, kalau lingkungannya ternyata toksik, kira-kira membuat kita nyaman nggak? Nggak kan? Terus jam kerja yang tidak sehat, kita butuh istirahat, tetapi ternyata kita harus begadang dan lembur, gitu. Bisa nyaman nggak? Tentu enggak. Konflik yang tinggi, bersaing di antar teman kerja, gitu. Kalau bahasa Jawanya ngatok gitu apa ya, pengen dilihat atasan, pengen dilihat lebih gitu ya. Jadi ada persaingan yang tidak sehat di situ. Nyaman nggak?
2: Nyaman.
1: Terus sangat kemudian nyaman. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak dapat dukungan, itu tadi karena kita nggak punya mentor gitu. Yang ada kita takut mau menghadap atasan. Jangan-jangan nanti saya begini. Jangan-jangan dan banyak jangannya.
0: Nah, akhirnya kecemasannya muncul.
1: Betul. Jadi memang masalah mental itu tidak selalu selesai melalui finansial. Ya, itu memang penting, tetapi bukan satu-satunya.
0: Oke, baik. Tuntas pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Terima kasih sekali untuk teman-teman. Oh ya, udah bisa di on kan untuk layarnya. Saya coba tunjukkan aplikasi Sikonde, ini layanan layanan psikologi dari kawan-kawan RSUD Jombang. Jadi kalau mau konsultasi psikologi juga bisa, bisa dicek. Ini sudah ada total kunjungan 235.000 sekian. Kata Mbak Yanti tadi itu belum terupdate ya, pasti jauh lebih banyak karena memang sangat bermanfaat sekali. Coba kalau kita konsultasi psikologi, klik oke. Nah, itu bisa pakai WA ya?
1: Iya, coba itu sementara sistemnya masih. Karena saya di sini. Gimana saya menjawab?
0: Enggak, kan ada kayak, nah ini kenali tingkat stres ini. Nah, Anda bisa menulis atau memasukkan data-data itu. Apakah Anda merasa mengalami kesulitan dalam, coba agak berhubungan, apa nih, apakah Anda mengalami kesulitan untuk merasa santai gitu. Bisa santai enggak gitu. Merasa cepat tersinggung dan marah. Harus jujur, kalau enggak jujur hasilnya enggak akurat nanti. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah, nanti kemudian ada skornya sendiri gitu ya.
1: Dan jangan khawatir, ini kerahasiaannya dijaga ya. Karena sistem, jadi begitu keluar hasilnya hanya Anda yang tahu. Saya nggak tahu. Biasanya kalau ada yang konsultasi, saya pastikan Bapak, Ibu, Mbak, Kak, sudah screening belum? Kalau sudah screening, hasilnya silakan di screenshot, dikirimkan ke saya. Saya pasti harus memastikan kondisi psikologisnya seperti apa saat ini. Kalau ternyata ada gejala depresi berat, berarti saya akan menyarankan silakan datang langsung konsultasi. Ada jadwalnya, ada otomatis akan terjadwal, silakan menghubungi admin untuk pertemuan offline.
0: Oke, pesannya yang terakhir itu ya. Jadi silakan Mitra Radio Suara Jombang FM, karena memang kesehatan mental itu sekarang menjadi satu hal yang sudah sangat wajib sekali untuk diperhatikan oleh semua orang, terutama untuk para ASN. Karena ketika kita bekerja, mental kita tidak sehat, maka hasil pekerjaan pun juga tidak akan akurat, tidak akan optimal juga gitu ya. Terakhir closing statement dari Mas Dava, silakan Mas Dava dulu.
2: Oke. Terakhir dari saya mewakili teman-teman Agen Perubahan, terima kasih banyak buat Bu Ninda dan Bu Yanti terutama. Jadi kami akhirnya mengetahui bagaimana sih trik-trik atau mungkin tips ya Bu ya, kayak tadi yang seperti Bu Yanti, kadang ada stop, terus ada hal lain yang harus kita sadari itu. Tentu ini akan bermanfaat buat kita semua, nggak cuma generasi muda, tapi juga mungkin ASN-ASN di luar sana yang mungkin kebingungan. Bagaimana sih cara tetap melayani masyarakat dengan optimal, tapi juga kita bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kami juga terima kasih banyak sudah diwadahi podcast ini.
0: Baik. Seperti itu. Terima kasih Mas Dava. Mbak Yanti silakan.
1: Oke. Ini kebetulan kita sama ya, semua berseragam. Seragam bisa sama, jabatan bisa berbeda, tugas juga bisa silih berganti gitu. Kita punya tugas yang berbeda ya, tapi satu hal yang tetap sama ya, di balik peran sebagai ASN, kita semua itu tetap manusia. Gitu ya. Maka jangan tunggu hancur untuk beristirahat, jangan tunggu meledak untuk bicara, dan jangan tunggu sakit untuk mulai peduli pada diri sendiri. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja dengan sehat, sadar, dan berdaya. Tetap waras dan tetap melayani.
0: Terima kasih Mbak CH Widayanti, SPSI, MSI, MPSI, Psikolog RSUD Jombang. Matur nuwun loh Mbak Yanti, Masya Allah, luar biasa.
1: Sama,
0: semoga
1: Ninda,
0: ini
1: ya,
0: cukup gitu menjadi angin segar untuk seluruh ASN di Jombang, bahwa ini hal-hal yang perlu kita lakukan sudah disampaikan tadi oleh Mbak Yanti dan Mas Dava. Terima kasih. Mas Davandika Reza, Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang. Terima kasih sekali untuk menyempatkan waktunya hadir di sini. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua balik lagi sebagai ASN.
1: Iya. Siap melayani masyarakat.
0: Tetap waras dan siap melayani. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mitra Radio Suara Nyoma FM, terima kasih semuanya sudah mengikuti radio podcast AP Takon bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 ya, Pemerintah Kabupaten Jombang. Dan ini ternyata podcast AP Takon series keempat. Nantikan podcast AP Takon dengan tema yang berbeda dan jauh lebih menarik lagi, bukan minggu depan, tapi bulan depan. Nanti akan kita info untuk jam dan waktunya kembali. Seperti biasanya kita akan munculkan di setiap hari Selasa ya. Dan terima kasih untuk bersama Anda semuanya. Sandi Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: فاتزيح. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra untuk mencegah

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
5: Yo ki omong apa ki
4: umpomo lo mas.
5: Mati oke treat.

0: Asia Production.
1: Asoy. Majisrit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada.

0: kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama 104,1 Suara Jombang.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke barengi nama ndeke Cepat Iku munggo remen remangi nih bawa Elarek ya gak apa-apa sih yang penting hompak ya Lantai semandeknya ini rek terus ya apa Melayu tak ya apa Loh karuani aku lak kan nuruti dok ae ta. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lho. Mama yang kue ngene. Ya rek, nek ngono ya, jaluk Mandarin. Ayo tak turuti. Terus na ya.

0: Ber, lepo ah, lepo ah. Sawangane ngene rek, tapi nek gak belajar nyone yuk poha gak iso. Lah temen, lho kan iso cara Mandarin. Lho lho lho lho, angel rek temen angel. Tapi nek kon gelek bloncone yuk poha mesti iso. Kan ngerti? Kuwe pek nga, tanpa gua. Kuwe pek e tanpa gua. Longgo suwe sampe cengeng, gak atik suguhan. Iyalah kabar arek repot aja nih. Ngene salah ngono salah. Wis rewel PN aku mau. Papa lek rewel lae. Tuh.
1: Hai. Hai.
0: Oh, si jo.
1: Papa.
0: Oh, po si nau. Bom. Kopi. Embe. Apa dik, dik kendaan model lah kendaan akal kon iki.
1: Ah, papa dari mana?
0: Kon ngomong apa kon iki?
1: Ora jare ngomong ngono
0: wingi. Lah sampe intel kan ngawur ae kon niku.
1: Teko ndi mulai?
0: Anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa ya perasaanmu.
1: Lah nek aku ngono bas, nek kadung cinta ya cinta bae menawa.
0: Gendamu aku ah.
1: Lah ya apa kok gak cinta meramuring beno.
0: Dulu ya dulu sekarang sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngono ojo dik.
1: Dulu kereta.
0: Sekarang Bendi.
1: Dulu cinta.
0: Sekarang Bendi.
1: Gak iso menaiku. Dulu cinta.
0: Sekarang benci.
1: Nah, no.
0: Itu kan surat pun aku. Itu kan surat nek benci.
1: Loh, nek pernah jalan surat gampang.
0: Nah, murah.
1: Tapi aku mesti pesen sampe singgih ini di sini.
0: Siapa? Sekini siapa?
1: Kini.
0: Tuduri. Nah, murah. Mursia.
1: Mursia siapa?
0: Mursia siapa? Apa nih ku?
1: Lah, Mursia siapa?
0: Mursia bujuni Khalil. Nah, murah.
1: Uang kita kandani ya.
0: Iya iya.
1: Jangan selalu marah-marah.
0: Waduh. Iya terus.
1: Mbah bilang.
0: Iya iya iya.
1: Kalau bahaya. Selalu marah.
0: Iya terus.
1: Iya. Dah, iya. Jadinya lekas tuh
0: tuwe. Oh pokoknya kute.
1: Moh.
0: Kau lo. Kau sangat anakmu dah kau buru ini. Iya. Iya nak Agus anakmu.
1: Sebab penuh kau dasar ngono tak kandani.
0: Nak Agus nak Agus. Kau tuh sekolah. Nek sekolah bisa diwong sing pincang. Ngono. Oh, ngawur ya tak no.
1: Uang sembarang udah dipelajari bas. Lah bisa ini proses pun apa ini? Sik deglon. Ini deglon.
0: Lulululul.
1: Ya apa ini bahasa sembarang ini?
0: Wah bahasa apa itu?
1: Gitu? Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo.
0: Tropigo kan? Ngawur aja. Lu gak ngono itu ya?
1: Iya ya. Ini.
0: Ini ayo tak kondok.
1: Tapi ini gak ngono ini aja.
0: Tipo ini gue ngawur aja.
1: Ya apa ya?
0: Aku yang ngurungan suaramu lho itu ya. Awal sampai akhir, suara kok roto, ya, kano berenggong, suka sok kecantol, jadi, kok ham tu ay,
1: tarungok nobas punya
0: suaramu kok enak, roto terus napasnya kok panjang,
1: loh.
0: Terus aku opo asal bibit purwani, asal bibit purwani,
1: oh tadi pernah aku kepingin,
0: iya iya,
1: supaya suara pun enak. Bisa ngebur kan ya?
0: Iya iya bisa ngebur.
1: Jajan bisa ngebur.
0: Lu gak ngono.
1: Bahaya nek iso ngebur
0: bener. Iso ngebur. Lu gak ngono. Aku iso ngebur ambek safari manci. Kon bodan safari lho. Oh, kan iku. Ono safari apa ngono.
1: Kok kan iku. Saya kudu kata belajar ngitung ngono wis.
0: Aku nek masalah ya apa carane suruh
1: saya. Carane?
0: Iya iya.
1: Lah satu kesehatan.
0: Oh, dicoba ya.
1: Iya. Terus untu kudu jangkep.
0: Lah gak iso deh, gak iso. Iku menyinggung peranaan kon.
1: Lho kok nyinggungnya apa?
0: Nyinggung perasaan aku kon.
1: Kok iso?
0: Iso jangkep ya apa untuk kubogang.
1: Lah berarti gak iso suarane gak enak.
0: Lho gak ngono kok tak tular nang kanca-kanci.
1: Oh.
0: kanca-kanca ngono lho.
1: Kanca-kanci.
0: Kanca-kanca ngono lho.
1: Sebab nek untune rapet, suarane metune iku teratur.
0: Oh, gak ngowos.
1: Iya.
0: Iya iya.
1: Tapi mindone.
0: Iya iya.
1: Gorokan kudu halus.
0: Oh.
1: Nah. Halusno gorokan iso.
0: Dijawabne.
1: Heh?
0: Bisa halus jawabane gorokan.
1: Takokno. Takkan nak kacau, tak nak kacau.
0: Oh lah, pai semua.
1: Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin.
0: Oh, vitamin apa itu?
1: Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
0: Sekolahan ni wah. Oh model kan ni wah tak nak.
1: Sekolah ni cek enak bah.
0: Oh cek lantur
1: dah. Iya. Kan?
0: Segalanya itu diatur ya.
1: Setelah saya kacau takkan ikut. Pernah mikir nunggu kolor nunggu terlalu nih.
0: Kalau tu kau tungko, wah tak nak kalau.
1: Kau tu mikir nunggu ngepor barang. Lho nek pas gak pantes ketuwekno wong.
0: Nek lho kok iku aku kok aja ngono dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yang ngepur dik. Kok iku ngawur ae.
1: bagaimana yang ini generasi muda sing nom-nom bagian ngarep
2: iya
1: mana gak usah mikir tukuh kuno
2: iya
1: masih pernah iso gak kira gak dikongin kurban karto lho.
2: Wah, buah Eh, agak sesuai deh. Saya dipotong sekian saja ya. Karena saya ini repot. Tapi sekarang saya akan bisnis.
1: Bisnis? Kamu balik bisnis ya?
2: Loh, aku kan di pabrik aku.
1: Masa bisnis petang dino pakainya pancet ini?
2: Pakai 11 kabel. Pakai 11, kembar 11 kabel.
1: Bisnis Pak Tuwono, cok sandalan ini.
2: Pak Tuwono ngkep sih, kok datang.
1: Lah nek metuki pedagang-pedagang gede metu sandalan ini.
2: Ya lewat telepon lah bisa ta.
1: Bisa telepon.
2: Oh tak bel kering.
1: Terus
2: dari siapa itu?
1: Oh dari saya.
2: Siapa itu siapa sini ngono.
1: Oh ngono. Siapa sini? Si, nek peno iso telepon coba sih. Telepon dak aku
2: ya. Ah ya ya ya ya.
1: Umpamane iki peno nyekel telepon.
2: Iya, nyekel telepon.
1: Ya ya. Terus suara kring ya, Pak. Ya. Peno cekel telepon.
2: Tak tekel cek.
1: Terus,
2: halo?
1: Heeh. Siapa itu? Saya. Saya siapa?
2: Sidik.
1: Dek, apa nanti dek?
2: Masih tidak ngocok gua. Kok lah burae. Apa yang satu dia dek?
1: Lah apa sih?
2: Tiga bakirim roti ya.
1: Apa? Lho,
2: siapa?
1: Siapa?
2: Si dek.
1: Lho, kenapa lu Pak?
2: Kartolo.
1: Kancine dek, kancine.
2: Siapa pasti Mas? Anakku. Anakku.
1: Anak puno?
2: Anakku.
1: Mosok sih?
2: Masalah masih dek kita anak.
1: Lho, wingi lak omae dhewe-dhewe. Omae kok dhewe-dhewe.
2: Ah iya tak kena omah dan dhewe.
1: Iya.
2: Kok soge dek?
1: Oh iya iya.
2: Tadi pikiran anak cek mecah di dewe ngerti.
1: Kan dikolak nama dewe. Yang lumung-lumung lek ngene iki. Iya.
2: Nek mule di dewe.
1: Anek kon anek basman lho ya sing sabar ae.
2: Iya.
1: Terus jadi mikir nang ngono-ngono ngene iki. Iya ta?
2: Aku yang nggugon ngomongne ning gini. Dadi kan gini sih.
1: Ning gini ki bojone cak uwat.
2: Oh, ngawur ae.
1: Pak kuncine ndi kuncine?
2: Kunci apa ya? Lho,
1: kunci kontak.
2: Waduh kok iki apa sih lho?
1: Ya apa bebeke?
2: Lho kok bebek ini?
1: Lho pada bebek ini
2: lho. Ya mah bebek ta.
1: Sing digowo arek.
2: Nah.
1: Roti ya.
2: Roti.
1: Nong, bapak di pabrik roti.
2: Waduh
1: gak ero lho.
2: Ono sing atas roti kalung. Lho, padahal ono roti kalung lho.
1: Lho sik ta, bapakmu nggih bab roti ya?
2: Roti.
1: Lha wingi kok tuku roti.
2: Oh ngicipi ulah. Kalau kudu roti apa roti tak roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet.
1: Rotasi niku kabin ngerti ya?
2: Lah iya tapi ono di dhewe carane.
1: Roti tawar ono, tawar menawar gini
2: ya. Tawar menawar.
1: Ngono ya.
2: Ya, pasti tawar menawar ono banrol arek pabrik lho.
1: Omongno karo tonggo-tonggo
2: peno, lek
1: pesan roti gede.
2: Masalah ya.
1: Saya nggih roti sak gunung. Jange, nggih kejutan deh.
2: Nek ngemot tempat nopo?
1: Heh?
2: Nek ngemot
1: ya disetip no.
2: Kok kepacet lho roti sak gunung lho.
1: Oh, lho jare ge pameran.
2: Ge pamer ge pameran.
1: Bener, Bas. Kadang-kadang ono apa sepeda digodhekno niku apa, Bas?
2: Iya, iya. Ana kadang ono, tapi ono langganan sing ajek, gomblo. Waduh, gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mangan roti lho busal-busul ngene ya. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terne.
1: Lho, Pak. Cek ta kok dimut.
2: Oh, iya.
1: Gak dikecapi.
2: Lah gak dimut awake dikempong.
1: Iku gomblo sing ndi? Gomblo gubeng iki
2: teh. Oh, gomblo gubeng.
1: Gubeng iku lho. Lah sing
2: tukang matri.
1: Wah. Sing gubeng lemu iki lho.
2: Lah layar pecel dodol sego pecel.
1: Iya,
2: pekai pemborong lho.
1: Awas tuwa ta
2: iku. Iya, iya, iya.
1: Kuwi ponakne bapak iki.
2: Iya.
1: Misanan.
2: Ponakne.
1: Kan irunge cecek gak sepira barek
2: kok. Lah,
1: tapi gede kono, Pak.
2: Iya,
1: si misanan.
2: Heh, irung kok timbang sik kon kono.
1: Lah sing Mas Gomblo sing penyanyi ku karo aku sik nindowan.
2: Nindowan.
1: Gomblo gubeng misanan.
2: Misanan.
1: Bapak tau kayak sepatu pisan.
2: Oh, kok iku. Lho, iya beda suka sepatu pisan ta kono
1: iki. Iki bisa jane ngono gak dikeki.
2: Apa?
1: Ya saking nemene bapakmu lho. Oh iya. Gomblo tuwa nggih sepatu dicoplok. Lho, cukup bare aku mbah. Ya wis gawin cak jare ngono.
2: Pak meneng kok juk ngernik. Yo, bener di pabrik roti iki lho menik. Kang ngono sih lho ya. Bapak iki duwe rencana iki. Soalnya apa sih pabrik roti sampe gedene ya? Dadi kendaraan itu sampai macet. Gitu. Bagian kirim dhewe, bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kon ape tak tukono anu
1: motor
2: Kalau masih ngawur
1: ae. Lah wong tuwa ya apa sembarang cukup e. Ana jare sembarang turut ana.
2: Iya tak turuti.
1: Nek perlu njaluk pati ya turut ana.
2: Heh heh. Kenapa arek njaluk pati ngawur ae.
1: Iya iya iya.
3: Ono mentego wah sampai karat-karit.
1: Iya. Mentego.
3: Iya iki lanu girau bar.
2: Heh heh heh. Oh, mata aku kerau.
1: Makanya lo tengok kata tu bilap. Iya.
3: Yo, cecak rupian. Cuma serontok ramai.
2: Serontok ke pohon ni.
3: Mana cuma petih dah pak.
2: Lah, cuma petih. Udah lalap kok.
3: Seisu kano pedang rongan mana petih. Di setiap pada arek lalu beringis beringis.
2: Masuk pengsoki kan aci ni dek. Kalau aci ni pengsoki ni kau aku ni.
1: Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi.
2: Iya iya iya.
3: Pak pak pegawai nunggu lama.
1: Eh? Aku pak, aku pak.
2: Ya kau ni, ni bukan tu pabrik tu.
1: Layap,
2: cukup bandari. Mau potong kamu kau yang ngulu atau no?
1: Lamari ni pas.
2: Eh kan tadi, kak, mana urus cara rekan?
3: Yo, kau kunci kontak ini.
1: Siapa yang kau? Gimana? Iya,
2: kan cocok tik kan? Terus laci kan? Laci kan?
1: Dua laci, dua laci.
2: Sorokan.
1: Udah lah.
2: Sorokan kan lu. Lah bapak ngut kunci kontak itu.
1: Iya iya iya.
3: Ngotong-ngotong sak rono ku ape kira-kira sak kampung.
2: Heh heh heh. Lah kan aku garap roti ini. Nah, ora kon
1: kota. Gampang-gampang aku sik nunggu arek iki
2: lho. Arek-arekmu aku. Ngoten
1: no. Iya iya iya.
2: Pak iki lho tak jangan. Wah, lah apa jangan di bapak iku ono wak dhewe
3: jan. Wis tarane gowon.
2: Iya iya, gampang-gampang.
1: Tak gowon tak gowon. Iki
2: gowon.
1: Tak gowon iki.
2: Masa sik.
1: Di mana ilang ah, wis ae.
2: Lakon ae kudu. Sing ndi? Lakon gowo iku apa?
3: Setorane ndi?
2: Setorane. Oh, setorane kita. Ya kok gowo-gowoan lho, lho, gowo. Iki tangan tok.
3: Dile, Pak.
2: Iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya.
1: Mbok ana jerakan ya, Bos.
2: Duh, dompete kantel lagi.
1: Salah rek.
2: Mbok nomor induk.
1: Mbak-mbak aku.
2: Mbak-mbak.
3: Tadi ya.
1: Iya, iya, iya. Ya, sadati lah.
2: Ngareng ewangi aku. Teko dare.
1: Ganteng anak benar.
2: Duh,
1: ya. Lawan niru ibuke ya.
2: Yo,
1: yo. Kayak ngomong. Kan niru bapak ya sembuh.
2: Kan gak mulia.
1: Loh, ora. Iya.
2: Monggo.
1: Monggo.
4: Anu ketemu tangga.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih, nggih.
4: Biasa sampean pundi?
2: Oh, mriko nak.
1: Pundi?
2: Ya sik tepi nak.
1: Sing tepak lho nek ngandani wong.
2: Lho, kan ngono.
4: Niki ambune kaya wong sugih.
2: Oh, nggih.
1: Oh,
4: ngandel ambune.
2: Ambune.
1: Pengu. Nek dak sugih ngeten iki.
2: Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek.
4: Mboten modele niku kok
2: ketara. Nggih.
4: Halus.
1: Bas, eh, ana tak kenal arek.
2: Durung, durung aku.
1: Duyung.
2: Iku kok apa? Durung kok durung. Lah, kon tak kenal
4: bareng. Sampeyan apane, Mas?
1: Kula.
4: Nggih.
1: Kula palike.
4: Oh, palike nek.
2: Nggih, malah soke, kula. Konco nak konco.
4: Oh, nggih.
2: Konco.
4: Anu, Pak, kula padhe anu.
1: Napa? Kenapa cicil lepas
2: ono ngono? Gak ngono kopo. Lah aku opo keliru dadi cicil
4: ya. Delok awan niku lho.
2: Lah aku opo keliru digoyo ketularan. Karena badai padi ya. Kuwi padi.
1: Bersungkan-sungkan. Bersungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kat sampean? Sampean ngomong wae. Ngene mboten turuti kula ketakan lho.
2: Weh, kon niku.
1: Ngene pun. Oh, pun kuwatir.
2: Anu nak nggih, kula ajeng taken. Nek sampean adre mboten perlu adek wedi kali kuwi. Biasa bebas mawon.
4: Mboten apa-apa.
2: Mboten.
4: Pun wasi mawon lho, Pak.
2: Ngene ndelok iku wong ya apa sih mboten mripat enak. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten, Nak?
4: Kula Tini, Pak.
2: Eh?
4: Tini.
2: Sapa?
4: Tini.
2: Waduh, kepake
1: apa?
2: Dolah.
1: Sapa?
2: Dolah.
1: Dolah.
4: Pak, sampean jamel teng mriki.
2: Saya sapari.
1: Tini, Pak.
2: Ya ya terus saya tak gawe-gawe.
1: Gawe-gawe.
2: Oh, jenengmu Tini nak ya?
4: Nggih, Pak.
2: Lengkapnya, lengkapnya.
4: Lengkape?
2: Iya.
4: Kastini.
2: Oh, Kastini.
4: Niki napa, Pak, surat kula?
2: Oh, oh iya ya nak ya.
1: Kastini.
2: Oh iya ya
1: suratnya, Pak.
4: Fotone, Pak.
2: Wah, fotone.
4: Ayu nggih, Pak.
2: Eh?
4: Ayu.
2: Iya, ayu nak.
1: Iki kok poter kene tegak kene tepak, Mas.
2: Eh, dicecek ya.
1: Iya, kaya ngene-ngene mulih.
2: Oh, ampun aku niku.
4: Lah, Pak kula padus pendamelan lho, Pak.
2: Lho, gak
1: kapan.
2: Tompo tompo iki lho kan jerakane ta.
1: Wis ta lagus.
2: Tompo gak tompo apa jare aku ta?
1: Tompo. Lah nopo apane aku tanggung jawab.
2: Waduh. Ora apa-apa yo melayu tik kok, Dik. Kok tanggung jawab, Dik.
4: Gak ada pabrik tak bapak ini?
1: Loh, pabrik?
2: Ada roti nak.
4: Roti apa pak?
2: Eh?
4: Roti apa?
2: Roti mambu. Roti apa ya? Roti tawarono, kismis, roti keju ono, sembarang.
4: Campur nggih pak?
2: Campur, campur laran. Roti campur-campur.
1: Pas, pas, pas. Nompo arek delok-delok.
2: Apa?
1: Sesuai no barek arek.
2: Iya, iya, iya.
1: Potongan ini ini.
2: Iya, iya.
1: Ini bagian duit-duitan ini.
2: Eh?
1: Bagian duit-duitan ini.
2: Bagian duit-duitan? Lah kok sing ewangi? Entek duit apa dik?
4: Iki Pak ijazah kula, kula enggak ada ijazah.
2: Wah. Delon
1: ijazah papat ngene.
2: Ijazah masalah. Delon. Kok gak nutuk SMA nang?
4: Eh? Pak nggih nutuk.
1: Iki ijazah SMA ngene lho, pernah iku
2: juga SMA. Oh, kok wali SMA. Eh nak gak keliru nak kon nyebut kemelok bapak nak.
4: Lah napa asih, Pak?
2: Coba bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cili-cilian, pabrik sederhana.
1: Ini enak pernah gak wani nopo, tak tompo.
2: Ojo dik kok ngawur.
1: Gak iso.
2: Ojo aku.
1: Lho, pernah ragu-ragu ngono.
2: Iya gak gak. Ini ya nek melok bapak ngawur gawe pabrik roti, lakon tak tekek ngene kantor. Oh,
1: kantor ndi?
2: Kantor pos. Saya digendeng kok dikit.
1: Kenal lah kan.
2: Wah, kamu tak lo. Kantor di kantor. Goblok
1: di gua. Kantor lakon di sini.
2: Oh. Kantor di kantor dia kantor. Di kantor roti gitu goblok. Gendeng juga tak dok.
1: Ngarep tamburi tak tengah ngono lho, Pak.
2: Oh, wong ndukur.
1: Kata kantore.
2: Oke, Nak.
1: Cici damel ngurusi perusahaan.
2: Yo.
1: Cici damel ngurusi perkiriman.
2: Yo.
1: Cici damel klesetan.
2: Ini kantore wong remek iwarane. Tapi kon tak kayak kantor sementara, ya, sementara Nak ya. Kon iso ngetik, Nak.
4: Kaget, Pak.
1: Oh. Nek ndelok dari sini.
2: Ah, iya ya.
1: Lincip-lincip.
2: Nah, terus ngene Nak ya. Kon njaluk bayaran harian apa mingguan apa bulanan, Nak?
4: Apa
2: tahunan?
4: Kok tahunan kok
2: dak? Ya enak, barek nerapel kok. Nerapel anu ini nak apa iku? Iku lho engko
1: sih. Enak, iya ya.
2: Iya ya.
1: Sing enak tahunan ae, Dik. Tahunan. Lho, tapi dijaluk dhisik. Oh,
2: dijaluk dhisik. Ngawet gaene males. Wis kene
4: bulanan
2: ae. Ya, Pak,
4: nggih bulanan nek teng kantor.
2: Ya, sak wulan kok tak kek 250. Ojo kuwatir nak masalah iya nak, ojo kuwatir ya. Lho aku iki ndelok kon melasno. Sakno nak ya. Iya ya, di samping iku nak ya.
1: Dipikir ta
2: ro. Wis. Kon mlenya atek sik dikon sik. Di samping iku ya nak ya rene omahmu ado, gak ku mule, kon tak kek kamar sosial kanggo awakmu.
4: Oh, nggih, Pak.
1: Sebelah ndi? Hah? Sebelah ndi?
2: Kon sebelah ndi lah kan ana ono. Kamar sepen kan ono, kamar sepen kan ono. Iya.
1: Iku lak jejer telu ah.
2: Iya, terus?
1: Ha sing siji cah iki.
2: Iya, terus?
1: Sing irengane tanggonane pas sebelah.
2: Kon gane?
1: Iya.
2: Aduh. Lho gak ngono nek sing ngiri kan digon sedek tak bagi.
4: Ngira jogon.
2: Oh dicatek.
1: Pegawe anyar.
2: Gak cocok kon nek ngampuri iki atane. Ya. Di samping kon turuk ngene pabrik kene, wingi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan, tangan sing enteng. Nggih, Pak. Ojo dikantongi tangan.
4: Nggih kula sanggup.
2: Tangan ojo dikantongi nak. Ya bantu-bantu nyapu nak ya.
4: Oh nyapu.
2: Iya.
4: Nyapu apa, Pak?
2: Laut. Nyapu latar yang ini lho. Nyapu latar yang ini lho. Ya napu latar ini lho.
1: Mulane tak jelas no.
2: Napu latar
1: latar tak halaman dalam.
2: Ya halaman dalam kene nak.
4: Ngono lho. Halaman sampe nang mbone.
2: Iya sapu nak.
4: Mboten kuat tak.
1: Pojokane tak
4: geger.
1: Pojokane
2: tak lur bengkek enak.
4: Nggih.
2: Lur bengkek.
4: Nggih, Pak.
2: Wis cocok nyapu nak ya.
4: Nggih.
2: Masak adang, adang, adang.
4: Yo adang.
2: Gak krikil. Ya beras nak.
4: Macam-macam adang roti
1: napa. Ketan.
2: Roti lak pabrik wong nganggo pribadi yo adang beras nak.
4: Dipususi, Pak.
2: Enggak buaan. Kok dipususi ngene nak sekek-sekek-sekek ngene
4: lho nak. Nek kula menate teng pawon, Pak, kula iki sekolah to.
2: Sanno. Oh, ya kaiso nak ya.
1: Sanno.
2: Wis, wis aja ati nyapu aja ati adang ya. Wis saiki umba-umba nak.
4: Oh, umba-umba kain.
2: Enggak seng. Umba-umba kok yo kain nak, kain nak.
4: Takan sampean
2: nggih. Iya, pakai aku.
4: Ya mboten napa-napa, Pak, ngira
2: sampean
4: nggih.
2: Iso nak ya.
4: Saget. Kare sabun.
2: Gak be abdi nak. Oh, ngawur ah ya tak no. Nah nek kon sembarang sawangan nyalut ngono wis aja nek nyambut gawe ngene.
4: Mboten Pak guyon.
2: Oh guyon.
4: Saget mosok wong wedo gak iso.
2: Eh sawangane wong dewek kok.
1: Ateh wong
2: dewek.
1: Eh maaf maaf.
2: Aku iki.
1: Emang apa maaf?
2: Aku iki kopo. Oh tak do. Lah ya nek
4: iso. Tampang nggih Pak.
2: Iya tak tampi nak ya. Nggih. Lah
1: iki kok nek. Tak terno nggone karo iki.
2: Iya
1: tak terno nggone ya.
4: Nggih.
1: Lah durung nggone.
2: Durung numpak becak nek kon.
1: Iya.
2: Amblas arek iki. Potong apa cerongoan ngono kok kon iki.
4: Pernah
2: iya batukmu lho batukmu.
1: Piye pernah kan mbek aku
2: Pak. Batukmu senang nundung batukmu. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon niku.
1: Lah aku mosok ngene-ngene sih Pak.
2: Enak.
4: Monggo
2: Pak bareng. Ya numpak motor
4: lah ya. Wah apa?
1: Ojo iku gembosan motore.
2: Motor
1: kowe.
2: Mbak motor apa iki nak ya? Ayo tik ya.
1: Iya
2: ya.
1: Ayo tik. Ya bareng ya bareng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyambut gawe jerakan petik atau jerakan blok pula petik kalau ngomongin majid ya. Kula ndok nanggone Jember. Tak tumpakno sepur ndok rong ranjang. Bareng nanggone sepur krungu rame-rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan, aja sampe ndoke pecah kabeh. Tari sak ranjang tak kurepi ambe aku. Sepur budak teko Wonokromo. Ndok tak junjung netes kabeh. Tangane tak grem yen tarane. Wes panjenengan wong nyambut gawe iki yo enak yo ga enak. Lho. Eh, ono nek golek pete katral.
1: Wong sang proyek ta. Dari jerakan pete.
0: Iya lah.
1: Gun kono pete mati.
0: Ngawur ae kok niku. Ra kok pete mati.
1: Urip-urip, Pak. Pete talkun dulu.
0: Heh? Pete talkun. Kakene digawe soto iku. Ga ngabluk kon. Beget dan pete. Oh, pete talkun. Pete biasa.
1: Orang mau tambah banter.
0: Lah kon PT PT Talpun
1: ngono. Lah PT apa?
0: Ya PT Jawa. Aku nek kula langgone diri.
1: Ono PT gak PT Jawa kul.
0: Heh?
1: PT gak PT Jawa.
0: Kuwi PT kaya nayanen. PT gak tapek Jawa kan.
1: Lek kepinginan nang Blitar akeh, PT wali sapa kebon uwak ya.
0: Iku nanas. Ora pokoke badan iku. Oh, petik wali sapa kebon.
1: Lah ya kula nanas ya jagak petik bangkrut ya kula nanas. Oh,
0: iya, aku gak mesti loh. Heeh. Kula jangkrik barang.
1: Ono wedhus jombah iki.
0: Heh,
1: jombah.
0: Atau wedhus blendingen.
1: Tapi sembarang kok kula ya.
0: Loh, sembarang tak kula aku pokoke ndi sing payu.
1: Roti lho.
0: Roti ya tak.
1: Wah. Bapak iki jerakan roti.
0: Roti?
1: Heeh.
0: Aku nek kok gak kurang njaluk apa lho. Kok bapakmu dhewe ae lho. Iya,
1: njaluk.
0: Iya bapak dhewe ae.
1: Wadah, misan-misan njaluk jok siji loro nggawa truk.
0: Ah, ya ngono do nrimo.
1: Ya marun tak gek noma.
0: Hah, bagus. Api ya. Atimu lho kono.
1: Iya,
0: iya.
1: Marun tak cancang tak patoki.
0: Oh, kok nunggu tantiane gak enak
1: ojo jagakno ta. Iki ngene Cak.
0: Iya.
1: Bunderan penduk peno. Bapak dah tak nrimo arek wedok wayu.
0: Wayu anyar, seneng kon. Kene kepet arek wedok lerungmu mekro.
1: Kok padha nambe awakmu dhewe ya aku. Aku gak kira kan.
0: Wadah. Tak kira kan nanti. Ini melok, tak melok kan. Terus apa aja?
1: Gak ngono sih, tak maksud itu. Bareng anak kan orang dina loh. Tentang hari aku nang pasar.
0: Terus?
1: Iya. Kula gelepung.
0: Iya. Gelepungnya roti.
1: Jumbo gelepung, jumbo gelepung.
0: Iya, jumbo gelepung nang pasar.
1: Tentang anak pinggir kali, anak ada bayi digomuli. Mesti nak gak dikomuli ya?
0: Iya.
1: Terus dikonek ngantar polisi perlu dilapurno. Tidak saking wedine terus dikomuli dianokno bak diaturno karo bapak.
0: Dikomuli
1: diaturno Romo.
0: Apa omonganmu kelinci pen diaturno, dikomuli ditukno. Wis ora balak ngono ditukno.
1: Lah terus bapak curiga.
0: Curiga bapakmu?
1: Jadi niku anakku jadi.
0: Oh, sangkane kok niku hubungan gelap ambe apa?
1: Iya.
0: Pembantune bapakmu.
1: Sak durunge arek iku mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Iya. Edok-edok kalau penggawaan perlu nih cekung belum balik aku. Dadak tuduhan nih bapak itu begitu.
0: Wah. Ayahmu nuduh begitu. Ayah panjang nih kon gak berbuat sampai pegawai bapakmu ya tolak ngomongin bapakmu.
1: Nah, saya ingin naik. Saya ingin aku nono mari sementara ini. Aku nono lo bujumu.
0: Lo kan ini ngakon ya pecah gampang hari ini.
1: Enggak tak ada duit.
0: Aku dia bojo hari ini.
1: Ngakon itu no lo.
0: Apa anakmu kayak ini? Iya. Iya anakmu baik.
1: Aku nono itu tak ada duit perlu nih. Hari ini saya ingin diusir lah karpi.
0: Lo baturnya bapakmu diusir?
1: Iya lah karpi cek balik runo mana sana ya.
0: Lo kok mana gak balik runo? Sana ya?
1: Sana
0: ya. Oh anakmu
1: anakmu kan itu
0: lah karpimu bayi kita akonnya anakku.
1: Akonnya anakmu
0: mesti santolong ini aja. Bayi tak akonnya anakku.
1: Iya
0: lah buruhnya bapakmu tak rabi ini bisa
1: ojo ya.
0: Oh anakmu lo anakmu
1: ojo iya lah awak bisa nyukupi
0: wong upamane saiki
1: kamu mesti bujo
0: ya soalnya rumah tangga lek paduan jiwa.
1: Iya.
0: Cinta pada cinta.
1: Mm-mm.
0: Aku upamane cinta ambe bature bapakmu.
1: Heeh.
0: Bature bapakmu gak cinta ambe aku.
1: Iya
0: tak kuwatir nek kon nyiksa batine.
1: Iya
0: wedo.
1: Iya sakno
0: tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bujo to heh
1: iso kon notok mari ya
0: tak rabi gale
1: ojo
0: anakmu anakmu
1: lha lek arek kok rabi lah yu lastriyo. Wis ngene, tak kek dhuwit 50.000 akonono. Perlu narekku cek tetep nyambut gawe nang kono.
0: Nek ngono aku tak budel. Eh, tak budal ngene bapakmu.
1: Iya, iya. Aku nono warani ku lek anakmu.
0: Tak akoni anakku.
1: Larek ku warani.
0: Arek wedok ku tak warani bojoku.
1: Jelas ya? Iya. Sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut gawe kesurang-surang ngono ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong cici kae.
1: Kesurang-surang. Lah apa menawa sapa Gunung Sari ya? Hah? Yenane ing jare kelelep.
0: Lho, aku ndelek wong kalap lho.
1: Aja golek wewean aku.
0: Lah apa wewean? Ana kanca dhewe sing kelelep nang kono.
1: Iya.
0: Kata irung edok.
1: Saya ketahui ya. Heh. Kok tak tambahi.
0: Aku nang bapakmu ya.
1: Iya.
0: Tak koni bayiku, anakku.
1: Anakmu lare wetaiku bojomu.
0: Tak warap bojoku.
1: Iya.
0: Warap bisemna.
1: Oh, aku nono tok ae kok.
0: Wah, anakmu.
1: Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho lho lho. Lho numpak becak.
0: Kan.
1: Lho lho.
0: Sokran.
1: Waduh, lah jenenge buru bapak sapa? Oh, durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencelek kabeh iki kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iko kuarek, tin, kenapa?
2: Napa mas?
1: Kau nunggu yang ngono gak pak koroh ya kau, kini lo.
2: Karena apa sih?
1: Pengir, pengir tengen.
2: Kau nunggu pun bengong lo.
1: Senengnya ngomong kau nunggu kiwo ya.
2: Lah sampean desak mawon kau nunggu bengong.
1: Retak maju, kau pengen gitu blek.
2: Kenapa sih?
1: Kau nunggu apa? Nunggu bayi kok gemulai kau nita di pak koroh.
2: Nangis karena kau nunggu seakan mas. Bukan ngertos nih bapak ini kumurang muring ngoten.
1: Sano sano tapi efek gitu.
2: Apa sih?
1: Efeknya lek danu bengung. Efeknya nang aku. Terima nang aku ki berbuat marah awakmu. Men-men lek serana nang bapak polisi lah kok kok muleh.
2: Heh? Sampeyan mesti yang pundi?
1: Ya wong kene lah kok kok muleh lapo?
2: Lah nggih karep kula niku saken lah sakniki
1: ya napa kok. Yo bapak muring-muring kuping jepopong jepopong gak karuan iki.
2: Pokoke lek mboten sih, lek mboten anak sampean sih.
1: Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkris. Tengok lah mulut elak buat aku kan.
2: Loh, kan apa buat sampean niku?
1: Wah, kan dadi perkara jane
2: kuwi. Nek bingung mboten nang sing kula jujuk,
1: Mas. Jane saken.
3: Oh, lah wong ngene aturane carane. Heh. Oh, wis jelas terang terwoco nek iki aturane.
1: Lah ngene budale mang klebon orang-orang, Mbak.
3: Heh? Rudingan, Semayan, Koprensi, Sanusi, Jaksi atau Mbok. Oh, mulane. Enak.
1: Apa sih, Pak?
3: Heh, apa-apa gak kuwi takon-kon arek iki. Mulane kon kon sik prawan nak ya umurmu sak sak ngono dadak kon lancang lu sik apa eh kok wani gandeng renteng kan kok bayi anak sapa iki anak sapa iki
2: lho niki yo gane tiyang
3: eh?
2: Yo gane tiyang
3: sapa ngaran anak orang-orang
2: heh lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih
3: Pak wis irunge kaya aku irunge arek iki lho irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki
2: lah apa sih Pak
3: heh
2: mboten sumpah mboten
3: lah nyatane kon tak kon hubungan glepung takon setor kene perang trek mule-mule go bayi nek anak kartola anak sapa iki heh
2: mboten kok Pak
3: kon kok anci anggone
1: apane Pak sing kok tengeri kok apane
3: lho irunge padha gak irunge
1: wala irunge lah mosok rung ora ana padha gake ta
3: iya tapi irunge jungkel e padha kupinge lho ora kupinge jan
1: lah iya kowe gak mungkin nek anakku
3: wis saiki nek lho nek kon tetep anak iki desa kedodo perkara iki ya aku rumah saya isis eh isin ya sangat kedodo perkara iki soalnya kon tak tolong cukup gak apa-apa pokoknya dina iki detik iki hari ini hari kiamat ya pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis
2: sampe sida ngusir kula
3: wis tak usir kon
2: aja ngene ngangoni
3: lha apa ngangoni kon kok salah
1: bayaran dhisik sing setahun lho
3: iya tak bayar nek
2: nggih
3: gro biak
2: wis napa gro biak nek Pak
3: mbok kono apa
1: kon kon dikontrak setahun wingi ket mlebu terus marung iki dikek bare setahun meneh balik maneh lek
3: ya balik ka iso oh ngawur nek kira pakene kon wis
2: nggih panen
3: ta gawe contoh jelek kon
2: kan apa
1: bapak itu kan lihat-lihat toh Pak
3: kenapa kenapa
1: itu siapa itu
3: ini pembantu saya
1: nah makanya kan kasihan
3: tuh siapa kasihan?
1: Gak salah Pak, arek ku nemu bayi nang pinggir kali.
3: Oh, mustahil.
1: Mustaman.
3: Mustaqim.
1: Mustahil.
3: Oh, arek musmusan mulian. Omongane kok sedik arek ngomong. Musmusan dadakno.
1: Eh, sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis sak ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala.
3: Iya, anane mentala sebab kon iki busek namanya wong tua, ngerti kan?
1: Terus kape berbuat apa bapak?
3: Saya tidak perlu kau ninggal pisan ni. Kananan tak apa-apa.
1: Kok manis kata-kata?
3: Oh, parek cik wani nyari kok. Waduh, waduh cik wani ni wong tua.
1: Ya, lek penuh gak ngaku anak mergo pekoro buruiku. Penuh nudul lek aku banyak nolekku.
3: Iya.
1: Aku tak nyingkir.
3: Iya nyingkir nak. Nyingkir.
1: Cik ketunggu wong tua kan ngunulik.
3: Kuwali. Wong bapakmu ketunggu wong tua ya apa sih kan itu?
1: Bapak ni siapa sih?
3: Bapak ni aku.
1: Oh, rasa aku.
3: Sementara lagi bapaknya aku lah menipu ya. Tapi kau tu biasa aku nol. Nak kau ninggalin perlu motor pilih motor itu.
1: Motor sapa?
3: Mbok motor sapa njabeng.
1: Lawan. Wong motor loro remek kabeh njajakno. Yo, nyingkir aku.
3: Enak ngono wis.
1: Masih gak ngodhok gak apa-apa. Ditenono.
3: Apa? Ngancam kon?
1: Gak. Ditenono kon.
3: Apa?
1: Sing hati-hati.
3: Lho iki tak hati-hati kene.
1: Ayo. Wis tiba.
3: Ya. Anakmu ah
1: kon. Wis tiba kon.
3: Balik balik cilono kon. Ciloko kon.
1: Ya, aku bedal, Pak.
3: Arek aturane koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, kalone ngkring gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki.

0: tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku wis nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis, gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isuk aku. Nang pasar keputran. Brambang terasi lombok tak do lawan awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal dadak dadi sambel. Wis, saiki dodol rokok. Rokok ya ngono. Kok nek nyoba usaha pak niku.
1: Iku lek eceran sih.
0: Ya tapi nek situ iku badine pira?
1: Lho lek eceran iku situ lah gak apa-apa.
0: Ngomong-ngomongane akeh lali gak mbayar.
1: Korek.
0: Lho.
1: Dene apa? Cetari. Sing jes niku aku takon.
0: Lho. Aku kan menghormati kok.
1: Lah mosok korek terus sampe teko tanganku. Niku macam-macam tok kon niku.
0: Oh iki kan awak dhewe iki ya wis
1: waduh to ngene. Iki siji barek rokok lialane.
0: Gede.
1: Ban iki nek disumet disedot metu beluk.
0: Iku duduk beluk iku.
1: Lah apa?
0: Marmoci. Mulai biyen ya beluk iki, enak ya.
1: Lho, kodhe iku menyanjir arek.
0: Waduh. Ben iku sithik 75.
1: Hah?
0: 75.
1: Botol cocok murah ta. Patine piro ngene?
0: Lah iya, patine gak sepiro.
1: Lah 75, aku lak e piro?
0: Lak selawe.
1: Pati el.
0: Sampe 50.
1: Kok tiba-tiba yakin? Tapi kira badi ini 10 tapi tiba-tiba badi ini 1.
0: Ini gelam ya. Tuku ini gak gelam ya wih.
1: Iri maka tak gelintar ini betul 5.
0: Iya tapi rasanya kan jejer kok campuran tak asli
1: gak si cingkas ya?
0: Tadi lorong
1: sisan ya? Satu seket meneh mari gue ya.
0: Terus gak bisa, gak bisa.
1: Kok bisa meneh tak sumet situ
0: ya kita kesan kan balik
1: lalu tak
0: lho ini balik 1 kilo gak apa-apa tegesan.
1: Lelang
0: ngomong ngamu sih tadi balik no. Pas ini kan.
1: Wis disumet.
0: Wis pulpen mah tinggal pulpen. Pulpen tinggal.
1: Apa pulpen iki?
0: Iya.
1: Lah iki wong linci pet kok iki karo jero.
0: Wah, kok niku pancet ae kon niku dedek kon. Ya kalau pernah lho sapa
1: dapat. Mesisan kita
0: gak cici. Meneng golek aku nduk tikul. Lho
1: iki,
0: ono wayang gak ada delok wayang-wayang. Kan
1: kan betul ada wayang-wayang dulu.
0: Iya aku yang ngiras-ngirus.
1: Jadi kan kok ya main dong
0: ini. Iya kadang-kadang aku ya total ini katalog katalognya ada itu aja.
1: Lalu ini kan tempat benda ya. Oh aduh di safari.
0: Iya iya.
1: Aduh lucing dek. Waduh lampun itu tiangnya.
0: Wih, siapa kan
1: iya. Ya, sekarang hari ya?
0: Iya, iya.
1: Tak apa kira-kira berarti?
0: Ya, biasa aja, kira-kira kan
1: dia. Meneh ya? Hah? Meneh, gak kau dupe.
0: Meneh lah?
1: Meneh atau lah?
0: Iya, iya. Meneh, gak bisa anakmu kan nanggungku ya?
1: Larek sekolah
0: ya? Tak
1: sekolah di arah ini. Pokoknya iling lah, ubiro sakpak hari
0: ini. Iya, biro.
1: Masa aku mencuk kan sakpak
0: ini. Namanya sih sakpak.
1: Iya, meneh tak sewa lah.
0: Iya? Iya, iya.
1: Arah-arah lagi duduk.
0: Korek emang korek selawi korek.
1: Lu korek kak embo ya?
0: Loh, embo ya apa sih kok?
1: Pada nah, biasa sak pak itu embo ini korek situ.
0: No, korek dewe, rokok dewe ini lho.
1: Ya, misalnya rong pak ini lho.
0: Ya, rong pak. Gak sak grosisan lah. Nang bayar tahun mana ya? Kalau
1: gue pak ini gue, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh.
0: Si dodol sesuai blender.
1: Ya, sak gros pisan
0: ini. Ya, sak gros.
1: Iya.
0: Gak wajan ya?
1: Dikarwani totalan ini lho ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Berarti biro, betung ewu ya?
0: Betung ewu.
1: Meneh lah ya?
0: Meneh ya?
1: Nek butuk mana?
0: Dek, kalau ini macam ini bulat kalau ini dek.
1: Ya mesti kapan-kapan aku petuk mana?
0: Aku petukmu kapan?
1: Ini rekaman.
0: Ngontek ini rekaman bareng.
1: Bisa lah, paling lah ke petuk mana, sehingga
0: ya, sampai ini parno ini ya.
1: Iya. Ya, ngonor ya?
0: Iya, iya.
1: Iya, hati-hati.
0: Iya,
1: dulu gak sama berani.
0: Gak apa-apa, aku datang disiplin kok.
1: Tapi lah, iya hati-hati kalau itu.
0: Ini ngobraknya konco dewe. Yes, yes. Mana obrak-obrak kan ya?
2: Permen.
0: Lo, Tin.
2: Lo cari. Lo sampe dodol rokok ta?
0: Iya, wis.
2: Mangane tak delok-delok mangan kok diluk ae.
0: Bisa jane aku isin tak kuat-kuat
2: ngono. Lha apa?
0: Saingan
2: lho. Gak apa-apa ta.
0: Saingan berat aku dodol iki.
2: Ambek sapa?
0: Lah ambek Tris iki. Tapi dek dodol Mojokerto.
2: Sampeyan yo opo cari? Lulusan sampean ku opo dodol rokok?
0: CM.
2: Lah sampean gak nerusno, dadi lanang montir.
0: Lah terus yo opo wong santai keadaan koyo ngene terdesak iki. Teko ekonomi.
2: Wis gak apa-apa cari yo sambil golek gawean tetap yo.
0: Iya, ping ngerokok.
2: Sampingan.
0: Kon ngerokok.
2: Enggak, kok jangan itu permen lah delok lu sampean.
0: Kene permen yo ecer Antin. Iya. Ya kan arek siji lah kan gampang bojoan.
2: Oh, permen yo diecer.
0: Heeh. Ana
2: cari.
0: Kon niku anak sapa kon boyong-boyong.
2: Lah iya aku iki jane ngono susah lho cari aku
0: iki. Lah anak kok susah ya apa sih?
2: Butuh anakku iki.
0: Butuh
2: anakku.
0: Menunggu lonceng.
2: Kok lancang sih?
0: Eh lancang kan itu anakmu kan gawang ngalor ngidul lah masih angin ada
2: ini loh aku beneran ya untuk sampean sampean gak duit warga tak?
0: Aku bujang.
2: Oh si bujang?
0: Iya
2: ini mari-mari pulungan aku
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari

kesenian daerah bersama Kartolo. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jemaah mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Idina siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

harus hati-hati. Domba biasanya gelisah. Jadi pencukur harus menahannya dengan kuat supaya tidak berontak atau kabur. Cara cukurnya juga beda sama motong rambut manusia. Mereka mulai dengan membuat lubang kecil dulu, lalu mengikuti arah pertumbuhan bulu secara perlahan. Sedikit demi sedikit, hingga seluruh bulu lepas dalam satu lembar besar yang lembut, seperti selimut tebal. Pencukur yang sudah pro bahkan bisa mencukur domba yang enggak dicukur selama setahun penuh dalam satu potongan utuh tanpa terputus. Seluruh proses ini enggak hanya praktis, tapi jujur saja cukup memuaskan untuk ditonton. Ketika bulu domba sudah tumbuh terlalu panjang sampai nutupin matanya, itu sudah jadi sinyal buat

0: Yo, alhamdulillah atur nuhun banyak. Mudah-mudahan kita lancar penjualan apa kita rehatkan badan atau keluarga. Sehat-sehat manis sekarang rohnya. Mudah-mudahan kita harus lihat umur panjang gue dan sedana gapala. Punya keturunan aku terapusin harga nanti. Yo, alhamdulillah atur nuhun banyak. Mudah-mudahan kita lancar penjualan apa kita rehatkan badan atau keluarga. Sehat-sehat manis sekarang rohnya.
1: Ya aku udah pernah bilang, aku tuh ada donatur atau enggak, aku bakal tetap perbaikin jalan, walaupun gak pakai aspal. Ada adsen YouTube atau enggak, aku akan tetap perbaikin jalan, walaupun pakai semen. Bahkan tanpa dukungan sekalipun, aku bakal tetap perbaikin jalan, walaupun seminggu sekali. Aku bukan pengangguran kok, aku mekanik mesin, teknisi elektronik, tukang las, tukang bangunan, tukang masak. Banyak keterampilan yang aku bisa, dan banyak orang yang mau kasih aku kerja. Jadi, aku sama sekali gak bergantung pada siapapun. Gak bakal ambil pusing dengan keadaan. Kalau kondisi bagus, ya bagus juga lah yang aku perbuat. So, hidup ini simple teman-teman. Bye-bye.
2: Jangan lupa like dan follow. Thank you.
1: Ya, aku udah pernah bilang, aku tuh ada donatur atau enggak,

Inilah salah satu keahlian survival paling unik di dunia yang dimiliki oleh tentara Indonesia. Lihatlah bagaimana prajurit TNI ini menggunakan sepotong bambu sederhana untuk memasak telur di atas api. Tanpa memerlukan wajan atau peralatan dapur modern, bambu ini disulap menjadi wadah masak alami yang sangat efektif. Teknik ini membuktikan bahwa di tengah hutan, kreativitas dan pemanfaatan sumber daya alam adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Inilah salah satu keahlian survival paling unik di dunia yang dimiliki oleh tentara Indonesia. Lihatlah bagaimana prajurit TNI ini menggunakan sepotong bambu sederhana untuk memasak telur di atas api. Tanpa memerlukan wajan atau peralatan dapur modern, bambu ini disulap menjadi wadah masak alami yang sangat efektif.

0: Iya, iya, Mbak, itu, Mbak.
1: Ya Allah.
0: Iya, itu.
1: Ya Allah.
0: Iya, iya, Mbak, itu, Mbak.
1: Ya Allah.
0: Iya, itu.
1: Ya Allah.
0: Iya, iya, Mbak, itu, Mbak.
1: Ya Allah.
0: Iya, itu.
1: Ya Allah.
2: Di peternakan rusa, terutama untuk produksi antler premium seperti di Cina, ada kegiatan rutin untuk membuang sisa potongan antler. Bagian ini terbentuk karena peternak selalu menyisakan beberapa sentimeter area potongan dari pangkal antler untuk menghindari pendarahan berlebih. Beberapa minggu setelah dipotong, sisa potongan itu akan mengeras seperti tulang dan terpisah dari pembuluh darah. Jika tidak diambil, sisa potongan akan menyebabkan pertumbuhan antler selanjutnya menjadi terhambat atau bahkan cacat. Di peternakan rusa, terutama untuk produksi antler premium seperti di Cina, ada kegiatan rutin untuk
3: Gak ada kata kotor atau batu tersembunyi di dalam karet Thailand. Hasil panen karet dari petaninya terkenal super bersih, putih, dan bebas dari segala bentuk kecurangan demi menambah berat timbangan. Pemerintah Thailand menerapkan sistem standarisasi ketat bernama Green Rubber, di mana getah karet langsung diolah di pabrik modern menjadi lembaran air-dried sheets bermutu tinggi. Karena kejujuran petani dan kualitasnya yang murni tanpa campuran kotoran, industri otomotif dunia pun rela mengantre. Itulah alasan karet Thailand menjadi nomor satu di dunia. Gak ada kata kotor atau batu tersembunyi di dalam karet Thailand. Hasil panen karet...

0: 喂喂啊
1: 喂
0: 喂喂
1: 哇喂kesal banget dia
0: 喂
1: 喂喂pas kena mata ya
0: ush apa nama喂喂啊
1: 喂
0: 喂喂
1: 哇喂kesal banget dia
0: 喂喂喂
1: pas kena mata ya
0: ush apa nama喂喂

Rumahnya kabur gara-gara suara ini.

0: Mbah bitingi Mbah.
1: Iya Mas, iki aku tak kenekne Mas iki pentel. Tapi lek wong-wong kae di kenekne Mas dicoblos ngene. Lah aku enggak Mas, sing ngene iki tok ae, sing paling ngene iki tok Mas. Iki aku lho Mas, beda-beda lho ya. Nah, iki aku ngene iki Mas. Tarik ngene iki dilebokne ngene iki wis. Sep. Nah, ngene iki wis kenceng Mas, nah sing ngene iki.
0: Oh, ngono Mbah ya.
1: Iya.
0: Heeh. Mbah bitingi Mbah.
1: Iya Mas, iki aku tak kenekne Mas iki pentel. Tapi lek wong-wong kae di kenek nih Mas, dicoblos ngene. Lah aku enggak Mas, sing ngene iki tok ae, sing paling ngene iki tok Mas. Iki aku lho Mas, beda-beda lho ya. Nah, iki aku ngene iki Mas. Tarik ngene iki dilebokne ngene iki wis.
2: Saat pria ini pulang ke rumah, ia mendapati anjing kesayangannya yang sedang hamil tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan. Saat didekati, hatinya langsung terenyuh. Perut anjing itu membesar tidak wajar. Terlalu besar, seperti balon yang hampir meledak. Bahkan untuk sekadar membalikkan badan pun, ia sudah tidak mampu. Berjalan saja terasa begitu berat. Tanpa pikir panjang, ia segera membawanya ke rumah sakit hewan untuk pemeriksaan terakhir. Namun, hasilnya membuat semua orang terkejut. Ternyata, ada terlalu banyak anak anjing di dalam perutnya. Bahkan, salah satunya ukuran jauh lebih besar dari yang lain. Dokter pun mengambil keputusan cepat. Meski belum waktunya melahirkan, operasi sesar darurat harus segera dilakukan. Dan benar saja, yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Anjing itu melahirkan 18 anak sekaligus. Anak yang paling dekat dengan jalan lahir sudah mulai membengkak. Jika terlambat sedikit saja, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Setelah operasi, sang induk benar-benar kelelahan. Ia bahkan tidak sanggup merawat semua anaknya. Dengan penuh kasih, pria itu turun tangan. Ia memakai sarung tangan dan dengan sabar membantu memberi makan satu persatu anak anjing tersebut. Hari demi hari berlalu. Saat sang induk mulai pulih, ia perlahan kembali merawat anak-anaknya sendiri. Seminggu kemudian, keajaiban kecil pun terjadi. Anak anjing yang sempat membengkak kini sudah pulih dan tumbuh sehat seperti saudara-saudaranya. Sebuah perjuangan hidup yang mengharukan dan bukti bahwa kasih sayang bisa menyelamatkan segalanya. Jangan lupa

0: lagi, terus, ayo, lagi, terus, ayo, lagi, terus, ayo, lagi, terus, ayo, lagi, terus, ayo, lagi, terus, ayo,
1: gratis. Ini tulisannya gratis. Nih,
2: jangan, Bang.
1: Apa yang jangan duduk asam gratis kenapa ini? Enggak,
2: Bang. Enggak. Di mana, Bang?
1: Oh, mau beli, Mbak. Enggak usah bayar, Mbak. Gratis, Mbak. Oi, gorengin gratis ini semua. Udah, orang udah dibilang gratis. Ayo gratis. Enggak usah bayar. Sana pergi. Gratis, Bang. Ini, Bang. Baik lu, Bang. Baik.
3: Kalau makasih ya.
1: Jangan saya. Ini ya, yang ngasih. Lagi ada acara apa gratis? Lagi ulang tahun ya?
4: Happy birthday. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
5: Kirengnya enggak ada cireng.
1: Udah kasih gratis masih nawar lagi lo. Gratis. Ini tulisannya gratis. Nih,
2: jangan, Bang.
1: Apa yang jangan duduk asam gratis kenapa ini?
2: Enggak, Bang. Enggak. Di mana, Bang?
1: Oh, mau beli, Mbak. Enggak usah bayar, Mbak. Gratis, Mbak. Oi, gorengin gratis ini semua. Udah, orang udah dibilang gratis. Ayo gratis. Enggak usah bayar. Sana pergi. Gratis, Bang.
6: Yore.
7: जाएगा मैं मां अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा
6: योरे
8: हे प्रभु
9: हे प्रभु
8: हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलों की पानी आ गया
6: You're

0: Hola,
1: Carlos.
0: Hola,
1: Carlos. Hola, Carlos. Hola,
2: Sebelum berangkat Jumatan, kita mau bekuas kotoran ikan dulu. Bisa dilihat ini kotoran yang keluar sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan cara bukanya itu juga gampang, simple dan praktis, tinggal buka keran. Karena pembuangannya ini kita sudah tidak pakai sistem cabut pipa, melainkan kita modalin dengan stop keran kayak gini. Jadi buka tutupnya itu simple teman-teman. Nah, ini sudah cukup untuk menjaga kualitas air kolam. Sebelum berangkat Jumatan, kita mau bekuas kotoran ikan dulu. Bisa dilihat ini kotoran yang keluar sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan cara bukanya itu juga gampang, simple dan praktis, tinggal buka keran. Karena pembuangan
3: Mata di gubamu.

No, I don't know.

0: Di Thailand ada roti yang proses masaknya bikin mata susah berkedip. Awalnya adonan dilempar dan diputar-putar sampai tipis banget, mirip atraksi. Lalu pisang dimasukkan ke tengah, dan adonannya langsung dilipat jadi kotak rapi. Setelah itu digoreng pakai mentega sampai warnanya keemasan dan super renyah. Begitu matang, rotinya dipotong kecil-kecil seperti martabak, terus disiram susu manis di atasnya. Di Thailand ada roti yang proses masaknya bikin mata susah berkedip. Awalnya adonan dilempar dan diputar-putar sampai tipis banget, mirip atraksi.
1: Kak, boleh lihat jamnya nggak?
2: Iya.
1: Nah. Aduh, kuncinya nggak ada, Kak. Loh, loh, loh. Telepon siapa, Kak? Kak, Kak, jangan ditelepon, Cok.
2: Aku di depannya Matahari.
1: Kak, itu prank. Kak, ini prank ya, Kak. Ini prank. Sakit, Kak. Kena prank. Kak. Boleh lihat jamnya nggak?
2: Iya.
1: Nah. Aduh, kuncinya nggak ada, Kak. Loh, loh, loh. Telepon siapa, Kak? Kak, Kak, jangan ditelepon, Cok.
2: Aku di depannya Matahari.
1: Kak, itu prank. Kak, ini prank ya, Kak. Ini prank.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah Ya dal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka Wangsur alayna rahmataka Ya dal jalali wal ikram Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 900 Hikmah yang ke-260 Bismillahirrahmanirrahim Anta ma'al akwani Malam tashhad al-mukawwin Faidha syahidtahu Kanatil akwanu ma'aka Anta utawi siro Iku ma'al akwani Satani piro-piro makhluk Ai wakifun degesi mandek ngadek Maha indalam sartane akwan wa mustanitun nan sumindi ilaha maring akwan baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine dhisik bae keri ngawulaaken le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae dhisik aine keri ngaduh nek mustabidatun ngaduh iku aine dhisik mustabidatun memperbudak Ngawula akenku memperbudak laka maring siro. Malam tasat selagine orang nyawang sopo siro almukawina ingdat kang maujudaken. Fiha ing dalam akwan. Faidha syahid tahu mongkotot kalane wus nyawang sopo siro. Hu ing mukawin fiha ing dalam akwan kanat mongkono apa al akwanu piro-piro makhluk iku maka ing dalam sartane siro ai kunta degesiono sopo siro iku mustagnian semukih semoga ku ora butuh anha saking akwan

Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi diantara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama, anta hudallah ka'anaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Malaikat Jibril, mahwal ihsan, kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, engku dawuhaken tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedaken tiang ingkang dumugi makom muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah.
yang ingkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah boten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut basyiratu sirri. Basyiratu sirri. Indra hati yang paling dalam. Basyiratu sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda, tasih kumantil alam benda, tasih selalu sumindi teng alam benda. Jeh niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiyang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud barang-barang sing wujud makhluk teng sedoyo alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batu neponari. Niku kuabeh niku alam benda. Apa ni dereng saged memandang Allah sik sumindi, isik nyamang dateng alam benda. Akhire wong niku terikat kalian alam benda. Selalu membutuhkan alam benda. Sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhirnya dos pundi manungsa niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, kula pengen niki tasih termasuk dereng musyahadah. Jadi tasih diperbudak kalih alam benda. Kula pengen luwe isi suminding neng sego. Ngelak isi sumindi ning banyu. Sakit isi sumindi ning obat-obatan. Akhirnya kelopengan diperbudak kali benda. Diperbudak tenang-tenang ning omah wae mapan turu bengi-bengi. Lagu wetenge kriwik-kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe seburuk-buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku konco turu sing paling elek. Mripat merem ka iso turu. Dengge lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning Mojosono nggih golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak, diperbudak. Para bapak lan para ibu,
rupane menjemput rezeki yang diberikan Allah, dijemput di Indonesia kok sulit. Akhire yo terpaksa wong jenenge dadi budak menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak kalian benda. Nggih napa mawon. Layu ana wong Malaysia kabari. Wong Malaysia ku pitung keluarga. Kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Nek megalo Balong Sari golek iponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki para bapak, niki jenenge napa diperbudak ngalian benda. Akhire wong sakit butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu. Ku jenenge disudutkan, dipepetno. Liyane niku wis gak ono meneh jarine. Nah, para bapak lan para ibu nikulah wong nek dereng saged nyawang Allah. Dadi dipermainkan kalih bondo. Duit neng pasar, mlayu neng pasar, goleki duit. Duit neng toko, mlayu neng toko, goleki duit. Duit neng warung, mlayu neng warung, goleki duit. Terus iki jenenge dipermainkan kalian bondo. Menawi tiang sampun saged musadah maring Gusti Allah, mboten. Wong bondo kabeh sing gawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondo iku malah tunduk. Tunduk dateng tiang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam, kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kali, alam besertaan hamba. Dadi ono wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhirnya terus pun di makhluk niki diperbudak kali benda. Makhluk niki dinepo
manungsa niku dihinakan kalih benda, terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba. Dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda. Mboten butuh. Kapane menungso pun sakit ngeten, menungso niku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuhno hamba. Malah ngeladeni hamba. Malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Dikapane wis wengku saged nyawang Allah, bun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhirnya makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ladeni menungso. Baik makhluk niku manusia utawi makhluk niku hewan, atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge, udano, udan, beras. Hei kali Solo, sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali Solo, sat, sat. Aja sat nemen-nemen, separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Niki nek tiang sampun boten memandang makhluk. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Dasih ngalami tahapan tajalil af'al, ngalami tajalil sifat, ngalami tajalil asma, mengke badhe ngalami tajalil zat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Mula bapak satu contoh nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Dadi wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged.
mempunyai derajat wali niki dereng saged. Nek dereng saged memandang Allah. Para bapak yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang. Niku nggih. Tiyang niku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kalih masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kathah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Nggih. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Dikiran niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kalau bengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Niku mlaku dhewe bila ikhtiar. Bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kalau bengan nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mau ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe. Denyut, denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Syaikh Hasan Asy-Syadzili ngoten, tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus lewat jantungnya terus zikir mboten ati leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah. Baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, menawi tiyangku sampun dumugi derajat niku. Dadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang dunya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan. Napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon mboten ati mlebu ning jerone ati. Mboten ati. Dadi mboten ati masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki muridé Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Saya Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad keempat Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Niki tasih abad keempat.
Tasi abad keempat, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy'ah Sibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis makrifat ning ngene Gusti Allah, makrifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini pun kebuk kali iling Allah. Kapan wis kebuk iling Allah, iling liyane mingkrih. Mergo hatiku hanya ada satu. Nek kampanye nanti

Gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau. Di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Ngecobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit, eling nopo. Sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Ngecobi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Ilang. Tapi kapan njero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Para bapak maru, maru iku ibarate kula sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, ku jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Jadi kapan wis eling dunya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling dunya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak-bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak-bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syeikh Junaid Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki konco, konco berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibn Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junaid sedane tahun 297. Jadi tafawute 6 tahun di Syekh Ibrahim Al-Khawas. Para bapak, Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nampi Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasane jengking ngono. Buntute jentar. Nggih. Niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengin mateni kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni." Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita butuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Kalau bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai gremet ning pupune. Dadi nek ana kecoa gremet wong wedok mlebu mrono. Iku saking kecoa kangen. Lho bapak. Lha iku kala jengking dipateni ku mboten pareng. Aja kala jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Nggih, tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnu Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi dibanding kali Syekh Junaid. Ku Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 100 nggih 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman sementen para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koilulah. Turu-turu tengahe awan dalam keadaan panas aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren. Leren ngiyup ning isore wit jenenge wit delima. Nggih. Jenenge wit delima ngiyup ning kono. Kok kebetulan ning tengah-tengah perjalanan niku ana wit kurwet delimo ngiyup. Terus kita berdua sembahyang dua rakaat. Di wong dhisikku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang dua rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Da, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukane Ibrahim bin Adham. Berko Ibrahim bin Adham iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus seluane Pak Ishak. Aba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh kayu lo jaluk tulung. Duh kayu ini ku pengen dimulyakno Ibrahim bin Adham. Mulyakno aku, mulyakno aku.
carane sampean gelem dahar wohku. Nek wohku mbok dahar, berarti sampean mulyakno aku. Iku wite sing tawa-tawa. Nek kula sampean kan mboten. Wo sampean kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti mboten tawa-tawa. Peleme mboten tawa-tawa, tapi sampean pengin disawat ambek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wite delima niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam niku namung dengkluk. Nggih pireng swarane niku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping tiga. Ya Ba'isak akrimna bi'an takkula minna syai'an. Ba'isak mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam niku dingkluk mawon. Bareng Ibrahim ku mboten gatekno. Lajeng wit delima niku matur dateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishaq supaya Abu Ishaq niku gelem dahar wohku. Aki bantuan tulungono. Napa tegese niku dijupukno delimane napa dos pundi kengken bantu. Mergo Ibrahim antemku mendel dingkluk ngeten. Sampai diaturi delima niku tiga kali sik mendel mawon. Sareng we delima niku matur dhateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishaq, pengen nak nggih pireng to nggih? Pengen nak nggih pireng to nggih? Ucapane wit delima niku lho, ora nggih pireng to nggih? Parngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng terus metik buah delima dua. Sing setunggal niku dipetik didahar piyambak ingkang setunggal diwehno Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar dhewe, sing sitok dilungno aku. Banjur yo tak pangan. Para bapak niki jenenge nulung nggih. Nulung dateng wit delima. Justru wit delima niku njaluk tulung teng menungso. Mboten kok menungsane njaluk tulung wit delima. Tapi nek kula jenengan nak mboten nggih. Gurukane ngelak njaluk tulung delima, delimane dipangan nggih. Niki mboten justru delimane njaluk tulung. Njaluk tulung supaya delimane wae dipangan. Ku njaluk tulung. Para bapak, la kok jebul enten hikmahe nulung ini. Nulung wit delima. Wit delima niku wite ku pendek ngoten. Wae kecut. Di selama niki wit delima niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane Ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delima langsung wite delima niku modot dadi dhuwur. Ngene iki. Napa nggih barokah niku barokah wong sing sampun saged marifat dhateng Gusti Allah. Saged nyawang dhateng Gusti Allah. Ditambah malih wohe delima niku legi, manis. Delima niku saderenge wohe didhahar Ibrahim bin Adam niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan delimaku didhahar kalih manungsa namung sepisan setahun.
Lusak badani Ibrahim bin Adam niku dahar dimo niki nggih siji wite dimo dadi dhuwur, nomor loro wae dimo dadi manis, nomor telu dimo niku setiap tahun panen dua kali sehingga dimanfaatkan kalih manungsa setahun niku kaping kalih. Terus bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat. Benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Terus bapak hewan-hewan niku nggih butuh. Dateng tiang sing arif bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Iki diceritakaken sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah. Wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari wektu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko. Binatang-binatang buas niku teko, macan ku teko, serigala teko. Mboten menyakiti, mboten. Bareng hewan-hewan buas niku teko teng daleme, Sahal bin Abdillah At-Tustari malah dimanggano. Ayo ayo mlebu omah, yo mlebu omah. Masyaallah. Kaya lari TP iki mawon. Eti manggaan mlebu omah. Bar mlebu omah terus pundi? Mun lajeng akhire Sahal niku mendhet daging. Dagingku dipotong-potong niki disuguhno. Binatang-binatang buas niku. Wong bapak niki Sahal bin Abdillah. Dadi mboten disakiti. Nuwun sewu para bapak. Biyen niku enten raja Islam. Manggone teng Syria. Jenenge Hajjat bin Yusuf. Hajjat bin Yusuf niku benci ambek wong-wong sufi niku benci. Napa male enten tiyang kok disebut wali niku bencine bukan main. Sampai akhirnya Hajjat bin Yusuf niku ngumpulno wali-wali, ngumpulno wong-wong semakrifat Allah, ngumpulno wong-wong ahli saub. Niku dibelehi kabeh. Kalih Hajjat bin Yusuf. Berko anti, nggih, kalih tiang-tiang sing nggih ahli tasawuf niku anti. Lho bapak, akhire pun enten seorang waline Allah sing jenengi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair niku termasuk mustahid mutlak, derajate cara fikih iku seimbang ambek Imam Syafi'i. Sa'id bin Jubair. Ini piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fikih. Ning fikih nggih hebat, tasawuf nggih hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fikih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng, ditangkep kalih tentrane Hajjat bin Yusuf. Bareng Hajjat bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kalih Hajjat
tangkap Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah. Kalau Bapak, jadi diancam nek sampai gak berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, maka tentara 20 berarti dipenggal leher. Terus Bapak, lajeng tentara kali doso niku sing ahli tunggang kuda, ahli panah, niku mendatangi Sa'id bin Jubair. Niku pinuju sembahyang teng musola. Musola diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'id bin Jubair nggih menghadap. Enten nopo? Kita-kita niku diperintah Tuan Raja Hajjaj bin Yusuf menangkep penjenengan. Nggih, supados disuwanaken dhateng Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjaj bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku men ngerti. Syekh Sa'id meneh pengen mboten kersa kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen mboten kersa. Yo aku tak rono. Timbang das 20 ya luweng das itu wae sing ditugel. Wis ayo budal. Kalau Bapak dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan, nuku enten jenenge gereja. Gereja. Masjidnya wong Nasrani. Dengan niku ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng lewati gereja niku pendeta niku sumerep. Sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjen dalane kedah liwat alas. Mboten enten jalan yang lain. Ngeten derek nggih. Nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampai masuk hutan. Hutan itu kuatah binatang-binatang yang ganas, yang buas. Mboten enten tiang selamat malam hari ngliwati alas niki. Saya ini bermalam saja di gedung saya ini di gereja. Ampun para bapak terpaksa tentara 20 kali Sa'id bin Jubair niku leren. Akhirnya pun tentara 20 itu terus munggah loteng yang duur. Sa'id niki mboten kersa. Enggak. Saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja. Haram kakiku menginjak di gereja. Wala iku alasane kate melayu. Orang ira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Sa'id sampai melayu, nggih dipanah. Oh Bapak, bareng sampun dumugi waktu maghrib. Niku enten singa betina. Oh Bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok? Nun, yang wedok biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Neng Indonesia neng Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lo singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Sa'id, nyedaki Sa'id bin Jubair. Assalamualaikum ya Sa'id, kok yo ngerti yo jenenge Sa'id. La tahaf. Ini ahfaduk fi hadhihi laila.
Singo ku iso muni ngono. Hei Said, jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan, rembyah-rembyah gondrong. Nek singa ku nek lan

manungso, mongso, hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Sa'id. Sa'id bin Jubair. Aku tidak terus sangen-nangen neng iklane ngono selera pemberani. Sampai macan. Maksudku makrifat billah. Bapak-bapak, Masya Allah. Lu bareng enjing, singoniku terus ngalih. Assalamualaikum ya Sa'id. Uluk salam terus ngalih. Terus pendetaniku mudun disi'i. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manismuk si pendeta. Ana Sa'id bin Jubair. Wa ma dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenenge Sa'id bin Jubair, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Sa'id. Dipegang tangane, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka anna Muhammadan rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Sa'id. Justru raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Iki para bapak dadi biyen niku wis ana. Presiden Islam iku malah musuh wong Islam iku biyen ya wis ana. Dene saiki sik ana ya putune mbuh buyute. Ora bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Sa'id. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balapno jaranmu. Tunggu aku di depan rumah. Ya, di depan pendopone Hajjaj bin Yusuf. Tunggu Hajjaj di sana. Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Bapak nggih jenenge Sa'id bin Jubairin wong sing wis memandang Allah apa sing dikarepno terjadi nggih para bapak akhiripun ngados pundi bareng jaran iku dibalapno kok koyo pacuan kuda niku buantere nggih dibalapno sampe ning ngarepe pendopo-pendopo ni kerajaane Hajjaj bin Yusuf niku Sa'id wis teko dhisik padha jalan kaki niku wis teko dhisik para bapak iku diparingi tayyil wekti tayyil arti terus ngelempit bumi ngelempit waktu. Akhiripun Sa'id bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Wong digiring mlebu pendopo para bapak sandal niku mboten dicopot sandale. Ditegur kalih Hajjaj bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Kalau bapak mau nulis taslim kayak gini. Jadi guyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbak Sa'id. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah.

Maha Dermawan. Oh, melihat makhluknya, hambanya sejahat kamu loh, kok masih disayang oleh Allah? Isi duwe urip kok disayang, padahal sejahat kamu. Saya tertawa, saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu dua rakaat. Sembahyang dua rakaat, para bapak. Sembahyang dua rakaat langsung dipenggal leher. Ketieniku muncrat surat tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku muncrat getih niku nulis syahadat. Para bapak, bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajjaj bin Yusuf nyembelih Sa'id bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajjaj ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajjaj membunuh orang sufi lagi setelah Sa'id bin Jubair. Lu bareng ngoten Hajjaj niki mboten ketok sakit mboten napa. Nggih. Akhire kok ketok kaya wong lara, badane didelok saka lahire iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj niki wetenge ku dipangan kalih set. Weteng iku dipangan nggih kalih set. Dadi ketok lahire kaya sik gagah tapi jurine pun setok mangan. Akhiripun terus sinten Hajjaj bin Yusuf niki pecah nggih. Para bapak, niki Sa'id niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah, yang bisa memandang Allah sampai binatang-binatang tunduk teng piyambake. Menjaga pada waktu malam hari. Berbapak, enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih, Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat saya berjalan melintasi hutan. Para bapak, hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek teng mriki hutanku nggih alas, ditukuli kayu-kayu. Teng mriku nek badiah niku padang pasir. Engko mboten ten alas mriku. Melewati padang pasir, di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang ngenten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko, nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota niku mbon buatan atau sipun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri, dari Thailand, dari Indonesia, dari mana, Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel, sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon ku bening sorip ni ku enten keran, keran kangge nyirami. Tengeriko, masya Allah. Jadi wit ni ku begitu mahal. Ku biaya ni koyok ngoten. Dan ini Ibrahim Al-Khawas ni ku dalam perjalanan petuk wit-witan. Wit-witan ngeriko sing bertahan ni ku wit-witan corok ini koyok asem londo ni. Asam londo ini ku tahan panas.
niku saged urip teng mriko. Lah kok sandinge wit niku enten banyu. Enten banyu. Bareng aku ning isore wit kono dumadak iku ana binatang buas ku besar. Binatang buas kuwedhe ning kono ngombe banyu kono. Bajur binatang terus madep marani aku. Bareng wis cedhak ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku mlakune pincang. Mlakune gedaglik gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Jadi pas lah, aku rak koyok singa lah. Gereng. Bareng itu sendeku. Bareng sendeku sikile sing ngarep iku ditumpang no ning pupuku. Iki pula bapak, wah sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan kuat ini minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lo sendeku, terus sikile singar itu ditumpang no pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang itu bengkak. Bayu tak perhatekno jebule sing bengkak ku metu nanai, metu nanai. Sikile mbuh kene apa iku mau, tapi sing jelas ku sikile ngarep iku wabuh metu nanai, ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipok kayu, kayu tak sigar, terus sikile binatang iku mau tak belek, sing ana panggunane, panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi, tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Jadi iso dadi anu barang dokter hewan barang niku. Ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup binatang buas sing besar iku terus mingkreh. Lunga ninggalno aku. Banjur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak luru. Anak luru, nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur, gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur iku teko, lah kok gugur iku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh iku, lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Lah nek singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggo sempole kidang ora, singa ku nggawa roti diderekno anake loro. Anake ku nggih ngambus-ngambus wonten datang Ibrahim Al-Khawas. Mbata iki crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk nggih dateng wong sing mun saged makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham.
Ibrahim bin Adam niku teng kebon, nunggu kebon. Bang nunggu kebon, akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Mong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula aku ngemut iku mau. Ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lenga wangi niku. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-ngusapi anggo lenga wangi. Para bapak tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kalih binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abi Esak Asok Luki niku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artine bingungku men kehilangan jejak. Kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Dumadak aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam, bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan aku krungu suarane wong sing ketok iku koyok lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah. Suara iku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishak, qadin tadartuka minal ghadat. Ya Mbak Ishak, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suara niku, suara ni wong sing lemah. Niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk. Akhirnya Mbak Ishak niku terus nyedek. Dumada wong sing nyuwaraku seorang anak muda, awake kuru, hampir mati. Hampir mati. Dia wis banget lemah. Tapi aku heran. Ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Jadi kuwadah bunga-bunga tengriku, bunga-bunga. Aneh, ana bunga kok ning padang pasir. Dadi macam-macam bunga. Aku ana sing wis tau kenal bunga-bungai. Ana aku sing durung tau kenal. Ku ning kiwa tengene wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta? Dari mana kamu? Dheweke seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya, sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah, terus uzlah nang kene iki.
Banjur ngono aku terus sakit, aku sakit, aku hampir mati. Banjur aku terus nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah. Lah mbok nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan. Nggih. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing kula arep-arep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ono tasih. Di samping ibu bapak kula gadah sederek-sederek jaler kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese ambek bapake, ambek ibuke, ambek dulur-dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki, mboten. Kula mboten nate rindu. Kula mboten nate eling kecuali hari ini. Nggih. Hari ini mergo hari itu hari kematian nggih kula mboten nate rindu teng bapak mboten nate rindu teng ibu mboten nate rindu teng derek-derek kula kecuali hari ini kok hari mergo kula niku pengen mambu gandane keluarga kula dan atur ya. Lu bareng selesai matur niku nggih nyuwun teng Gusti Allah lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang nggih padha nggawa kembang gemruduk ngeten butuh kembang iki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga singa-singa nggawa karangan bunga nggih macan tutul macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga baim niku bangsane wedhus sapi unta niku padha nggawa karangan bunga nggih dideleh kiwa tengene banjur karangan kewan-kewan niku sami nangis. Kulo nangis, binatang-binatang nggih tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesak. Nalika aku diceritani ku lah kok atiku kuwelas. Ning anak muda iki, aku welas. Wektune aku ngrasa welas iku mau. Lah kok banjur ana ula teko. Ula iku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah. Jenenge minyak wangi nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok ula muni ngene. Hei, abesak. Orang ini jangan kau sakiti ya. Orang ini jangan kau sakiti. Munine ula jangan kau sakiti, karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ula kumuni ngono, Abu Ishak sing cerita itu semaput. Semaput, kok ono? Sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga. Baim-baim padha nggawa karangan bunga. Ulo pisan gawak no minyak wangi. Aku semaput. Bareng aku sadar saka semaput pemuda iku wis sedo. Jadi aku gak menangis sedane. Mergo aku dhewe semaput. Bareng wis sadar sedo.
Akhire aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk. Bareng aku nglilir. Aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal mau kuwi ning tengah padang pasir. Bareng aku turu diluk nglilir kok berada ning jalan besar. Jurusane jurusan kota Simisat. Banjur aku mlebu ning kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Rung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, ya Aba Ishaq, kaifa ra'aita syab? Abu Ishaq, saman pedok anak muda ning tengah padang pasir. Yo aku pedok, yo apa habari? Aku ngenteni sampean wis telung dino lah Abu Ishaq. Ngenteni sampean ke wis telung dino. Arep tak takone kabari dulurku seneng padang pasir koyo apa. Banjur tak ceritakno. Ceritane anak muda aku tak ceritakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak ceritakno nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Iki pengin mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit, "Ah! Balaghussum asum." Balaghussum wa asuma. Oh. Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten mambu wangi ambune pemuda sing wafat teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balaghussum asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Wedokku mati. Cara saiki sayang rek, ayu-ayu mati. Lho bareng wedokku mati aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko ngerubung wong wedok sing sedo. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Niku berarti kewali-wali niku si Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal, baju-baju yang rusak, sing ngamuk. Akhire banjur ngeramuti jenazah wong wedok iku. Para bapak dawe Abu Ishaq nggih. Dawe Abu Ishaq yo ngene iki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia. Niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhirnya ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Loh Bapak, pirang-pirang cerita, niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ilallah. Niki babar pisan mboten terikat kalih makhluk. Butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat
wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir. Piyambake mboten beto sangu nopo-nopo, banyu mboten beto, panganan mboten beto. Ditakoni kenapa tidak bawa bekal? Untuk apa bawa bekal? Wong saya ini di dunia iki ndayoh. Ya. Ndayoh karena ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum. Mun banyu sak kendi. Ya Allah kula nyuwun dahar, mun teko roti. Nggih. Tinggal dahar. Kula bapak masya mboten sampai dumugi ngriku. Nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh. Ini sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala. Kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo. Di samping berusaha yang maksimal, pasrah maring Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kesulitan dawuh Ibnu Athaillah Sakandari memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Itu pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna.